Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya baik Bu Abang, kita di Perempat FM Sarbudaya Kalimantan Barat nih dicari tahu ya Bu Abang. Apa yang perlu kita cari tahu nih pagi ini nih Bu Abang? Oh iya, ternyata ada kandungan apa sih ya yang terdapat di kabut asap karhutla tuh Bu Abang ya. Yang jelas ada partikel yang berbahaya nih Bu Abang. Nah ya, seperti partikel halus atau PM2,5, ini debu atau partikelnya ukurannya kurang dari 2,5 mikron yang sangat kecil Bu Abang, sehingga bisa menembus jauh ke dalam bagian kecil terkecil paru-paru kita sehingga masuk ke aliran darah. Nah kemudian ada lagi karbon monoksida nih Bu Abang atau CO ya. Ini gas beracun yang tidak ada warna dan tidak bau ya, yang menghambat kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah kemudian ada lagi nitrogen oksida atau NO2 ya Bu Abang. Ini gas iritan yang bisa merusak saluran pernapasan dan memperparah kondisi penderita asma. Kemudian ada lagi Bu Abang sulfur dioksida atau SO2. Ini gas yang menyebabkan saluran napas menyempit serta memicu iritasi pada mata, hidung dan juga tenggorokan. Kemudian ada ozon O3. Ini ozon tingkat permukaan yang terbentuk akibat reaksi kimia di udara dan bersifat merusak jaringan paru-paru. Kemudian ada lagi Mbak Abang, apalagi Mbak Win, ada lagi Mbak Abang. Tapi sebelum kita lanjut lagi Mbak Abang, saya kasih lagu dulu ya, lagu yang semangat lah pagi hari ini.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Ya baik, Bu Abang, kita masih di cari tahu. Nih cari tahu ya, apa sih yang kandungan terdapat pada atau yang di dalam kabut asap karhutla nih, Bu Abang. Tadi ada partikulat halus atau PM2,5 ya, yang ukurannya kecil ya, kurang dari 2,5 mikron, sangat kecil ya. Bahkan itu mampu menembus jauh ke dalam bagian kecil paru-paru ya, sampai masuk ke aliran darah. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian karbon monoksida atau CO ya, ini gas beracun tanpa warna dan bau yang menghambat kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada nitrogen oksida. Ini gas iritan yang bisa merusak saluran pernapasan dan memperparah kondisi penderita asma. Kemudian ada sulfur dioksida S2. Nah, kemudian ada ozon O3. Atau O3 ya, tingkat ozon tingkat permukaan yang terbentuk akibat reaksi kimia di udara dan bersifat merusak jaringan paru-paru. Kemudian ada lagi senyawa organik volatil atau VOC. Ini bahan kimia organik yang mudah menguap ke udara dan bersifatnya karsinogen. Nah, apabila terpapar dalam jangka waktu yang panjang, Bu Abang. Kemudian ada hidrokarbon aromatik polisiklik ya. Ini merupakan senyawa beracun dari sisa pembakaran material organik dan gambut ya. Kemudian ada hidrogen sianida. Ini gas beracun tambahan yang sering muncul kalau material sintetis dan atau campuran ya, campuran itu ikut terbakar nih, Mbak Abang. Nah, jadi dampaknya bagi kesehatan ya, terutama bagi penderita infeksi saluran pernapasan pada paru-parunya, Bu Abang ya. Tapi nanti kita sampaikan dampaknya bagi kesehatan, tapi kita simak dulu yang berikut ini ya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang masih dicari tahu ya, sesi ketiga ni buat abang ya. Ini mengenai kesihatan nih, dampak kesihatan tadi ya buat abang ya, gangguan pernafasan akut ya, seperti batuk, sesak napas, nyeri dada serta pemicu ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut dan pneumonia. Kemudian juga dampak lainnya bagi kesihatan adalah iritasi mata dan kulit. Mata ni bisa pedas ya, kadang perih ya, berair, kadang gatal gak, serta gak dengan ruam pada kulit ya. Kemudian juga ada risiko sistemik, ada penurunan fungsi paru-paru serta peningkatan risiko serangan jantung pada kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil dan juga penderita penyakit jantung ataupun penyakit asma.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Baik, Mbak Abang, pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, semangat lah nih. Nah, Mbak Abang, pagi ini ada enggak sih lihat kendaraan ataupun semalam lah, malam-malam nih jalan nih Mbak Abang. Ada orang berkendara tapi tak pakai lampu kendaraannya. Padahal penting sekali, urgent tuh malam tuh ya Mbak Abang, supaya untuk menambah keamanan kita, iya gak? Sebagai penuntun kita gak tuh menuju jalan tuh, ya enggak Mbak Abang? Kalau tak ada lampu ya enggak, oke lah lampu jalan, tapi kan enggak lah ya. Pastilah, apalagi kok udah malam, tengah malam kan, kendaraan lain pun tak ada yang melintas, kurang lah, minim penerangan lah itu Mbak Abang. Jadi kendaraan ini penting, lagi pula pun bagi kendaraan lain bisa memantau secara langsung kita gitu. Tapi kalau seandainya tak ada lampu, kita tak ada lampu, orang lain ada lampu, nah itu orang lain bisa bahaya Mbak Abang. Kitanya enggak, karena kita bisa lihat lampu dari orang lain, tapi orang lain tak bisa lihat kita. Maksudnya lampu kita gelap ya, pagi kalau kita berdiri di ataupun berkendara di jalur-jalur yang sepi gitu Mbak Abang, karena lampu kita takut tak lampu orang lain itu tak mampu menjangkaunya gitu. Jadi bisa jadi itu berbahaya bagi kendaraan lain ya. Apalagi Mbak Abang, itu merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang ya, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan nih Mbak Abang. Nah silakan Mbak Abang, ada enggak sih, gimana lah kalau ada orang yang tak ada mau ini Mbak Abang, apa namanya, pakai lampu ya. Apakah yang pengendara, yang pembalap-pembalap nih tak ada mau pakai lampu jalan, macam mana ya, akibatnya apa ya enggak? Okey, halo, pendapat halo, awak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak dapat masuk, ya enggak?
1: Ya apalah, giliranlah. Sabar, hidup aku sabar.
0: Alamak, sejuk agak.
1: Kalau tak sabar, lalu kabur pula dia.
0: Sabar sobirin, ya kan?
1: Hidup ini aku banyak sabar, asap banyak aku sabar. Apa kendalaan aku sabar.
0: Iya.
1: Ada duit, alhamdulillah tak duit aku sabar. Jadi hidup ni semua sabar. Jangan dikalutkan asap banyak. Itu dah takdirnya Allah dah mengukurkan dah semua sudut ke dia. Udah di anak dia semua dah. Tak bisa kita minta pakai doa. Berdoa.
0: Turunkan hujan, ya tak?
1: Turunkan hujan. Jadi mak-mak, sama ni Buk Win.
0: Ya. Yeah.
1: Tak nak menangeluh asap banyak ke. Apa, pakai masker Buk. Dia ambil kurik orang tu jalan, ambil kumut ya. Mana ni? Beri uang air putih di tang bambu apa? Di bambu bambu runcing tu untuk yang di hutan. Beri uang
0: runcing,
1: air minum ambil.
0: Apa kira?
1: Alhamdulillah dapat rezeki. Dikasih masker, dikasih air minum.
0: Kasih duit tak? Kasih duit.
1: Duit alhamdulillah. Oh. Dia sukanya berlambung. Ukup bawa motor 50 tu tak hilang 100 tu bila ni.
0: Laju. Baik. Jangan-jangan makam ni tak pakai lampu, lampu besar kali ni, lampu utama kali motor ni.
1: Jadi masa makam ni masuk pendapat pasal lampu ni, kena makam dah mengalami lampu motor makam putus.
0: Kan? Pastilah. Gantilah makam.
1: Akal ada. Ada akal. Jalan malam-malam, lampu dia ada lampu stand depan, jadi lang lip kuning tu kan.
0: Dia. Oh, gini kelakuan makam ya, di jalan ni rupanya.
1: Kalau dia jadi lampu yang masa amat padam, terus makam hijau kalau pusing.
0: Makam salah makam. Oh, makam. Makam. Makam kalau lampu utama makam tu putus, makam bawa senter. Ya, ada senter yang taruh di kepala tu.
1: Kita makam bawa. Jadi mami betul. Jadi kita takut dilanggar orang. Kalau kita langgar orang, kita dah tetap salah.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa ibu tak pakai lampu yang putus, kata dia. Kata kita putus, kenapa tak pakai anak-anak buat lampu lain ke apa. Kan kita dah salah. Kenapa kan bawa lampu cinta, bawa ke kening. Mana duli. Yang penting aku punya lampu.
0: Senter. Bawa senter lah makam.
1: Senter pun dah duli. Tak usah malu. Kita keadaan malam berjalan kan. Siang ni malu lah. Kita kan cari keselamatan. Aku mesti adakan akal. Jadi makam dia putus lampu besar api teru. Lampu sen makan hidup kan.
0: Oh gitu.
1: Belah sebelah kiri, jalan hidup ke belah kiri. Jalan ke belah kanan, arahkan ke belah kanan.
0: Oh gitu.
1: Lepas tu dah malam dalam padam, ya nak?
0: Ya, ya.
1: Kita harus memang waspada. Kita buat motor memang ada dengan akal. Macam mana, oh aku begini-begini. Memang ada. Mak Kam ni kan pembalap. Jadi kan tak boleh kalah dia orang.
0: Oh gitu. Mak Kam.
1: Ibu ni tahu nak buat motor buat tak?
0: Mak Kam, kalau lampu Mak Kam putus, lampu utama putus, Mak Kam beli motor baru.
1: Masalah. Kau ada duit boleh. Alhamdulillah. Itulah Mak Kam cari kot rezeki tu ada. Kan? InsyaAllah kalau rezeki ada, InsyaAllah. Mudah doa dengan doa. Kau ada rezeki, mau beli motor lagi satu. Tapi nak kredit tak kuasa mungkin. Mak Kam tak mau nak kredit ke dah. Ada dua dah.
0: Oh gitu ialah.
1: Uang kemur satu, uang bank tak menerima dah. Umur dah 60. Kedua, udah tua dah tak mampu kerja. Kan solusinya dia dua kan?
0: Iyalah.
1: Mana nak beri lagi dah?
0: Bank lain kan bisa, abang-abang bisa kan?
1: Bank lain, abang-abang ya kan?
0: Oh belum ada nih, belum ada nih abang.
1: Bukan ada abang-abang lah. Jaman seorang gue ini kata awak nak dibelai orang awak dah tua. Awak nak belai orang awak dah tua. Nak melayan dia nak masak nyanyuk dah tua. Jadi nyaman seorang-seorang lah Bok Win. Mampu kerja, kerja tak mampu diam-diam orang tak memel kita. Nak ke? Macam mana?
0: Ya, betul.
1: Seorang ialah aman, tenteram hidup. Jadi mau berjalan ke mana tidak ada yang nanya. Nak mana kau dek?
0: Tenteram ya.
1: Tak ada izin, payah pula dengan lelaki. Tak usah adik dah. Stop dah berjalan.
0: Stop
1: dah. Kalau melanggar undang-undang suami tu tak boleh buat
0: ni. Undang-undang suami kan? Ada lagi undang-undang suami?
1: Undang-undang suami tu. Dek, Makam pergi. Oh bang, boleh ke saya pergi sini? Ada problem. Mana dek? Dahlah dek. Tak jadi Makam pergi.
0: Iyalah.
1: Jadi kau sudah bilang, boleh nak sini ni? Pergilah. Boleh. Pergi. Jadi itu undang-undangnya suami kita. Itunya utamanya itu memang ada sama agak dengan orang tua.
0: Mau patuh lah.
1: Ada orang tua lelaki patuh. Kalau suami Makam sampai meninggal, Mbak Win kalau nak berjalan ni, baik dia pun keluar rumah dia, salam Makam, cium terkening Makam. Kalau Makam dah ada, Makam cium tangan dia ya, udah.
0: Makam cium tak kening ke, Makam?
1: Salah, malu. Macam anak Makam tu, berarti ada pihak apa, bapak ni cium kening mak ke. Tahu lah, dia bapak. Macam ni. Daerah dia tak luli dengan anak-anak diri dia. Dia cium Makam tu, itulah Makam payah nak berlaki. Gila mungkin susah nak berlaki.
0: Iyalah. Macam balik lagi tadi kita tu. Balik lagi tadi kita ya. Kendaraan tadi tu. Jadi kalau tak ada lampu ya, memang bahaya mang. Takutnya tu nanti razia kan. Kalau malam kok ada bahaya. Kalau kami lah ya, misal putus lah, kami tak ada pakai motor malam-malam. Pakai yang siang ya.
1: Makan ni siang malam. Tadi malam tu buat mumpul. Mana ini pula motor makan ni pakai start-up kaki ya, Bok Win.
0: Allah
1: pakai standar naik kan. Kata orang, ya kawan orang tu ini motor yang mampu dinaikin dia tu kan. Nak standar tu dia. Ya kawan orang tu dia ni barit. Ibu ni kuat kan ni. Tulang ibu ni. Dengan mana aku pun banting. Nama dia anak ya. Anak ya orang yang raksasa yang tak bisa. Mana? Kau nama-nama kita sama mana mesti banting ibu ni. Ya Allah bu, saya tak bisa bu itu dengan kat motor tu. Apa dia nyetak motor tu nanti dia. Alhamdulillah Allah itu beri kesihatan ibu Win.
0: Ya.
1: Yang mana cara adalah jalannya, solusinya. Itulah dekat kepandai sikit-sikit. Pernah Makam ni depan motor tak pakai, tak pakai start Bok Win, tali dicak di letaskan tali dinamo tu ke mesin tu hidup. Sambung pernah lah Makam ni. Alhamdulillah pula Makam ni.
0: Yalah baiklah Makam.
1: Apa boleh potong tu?
0: Tak.
1: Apa boleh potong-potong?
0: Tak ada yang potong-potong. Kami kira potong-potong apa? Ya enggak? Motor tu. Standar motor tu ngapa pula panjang kata kami.
1: Makan Bu Win pernah bawa motor yang enggak pakai apa starter, enggak pakai start. Kali dia pula Bu Win. Hidupkan tali itu sambung lalu hidup dalam mesin tu. Pernah Bu Win. Motor itu. Motor apa nama ni? Dulu foto jadi dulu tu. Makam ni faham lah. Alhamdulillah pula. Tengah pandai. Boleh kotak dua tajam. Kian nak foto ni. Atau motor sini ke motor apa. Buat kanister, thunder. bawa apa nama ni, sa'e pandai semua makam, untuk pergi tak pergi semua pandai.
0: Baiklah.
1: Jadi nak ilang dah makam ni dah. Itulah mendapat makam ni.
0: Ya, makam. Mak kasih banyak ya makam.
1: Sama-sama sihat, asap banyak tak usah dikalutkan. Sudah mula kita minta kesihatan, kita waspada ya kan. Siap pakai masker, pakai, tak mau pakai tak apa-apa, makam dia tak pakai.
0: Baiklah pada makam. Mak kasih banyak ya makam.
1: Ya,
0: sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbok Abang. Silalah Mbok Abang ya, yang ingin bergabung lagi di pagi hari ini ya, Mbok Abang ya, mengenai kelengkapan kendaraan tadi itu ya. Kalau ada yang kurang-kurang bawa kendaraan, dia entah apa putus ke apa, lampu ke apa, ya enggak, mau betulkan lo. Atau tadi ya, kata makam tadi itu bawa lampu-lampu serep lah, ya enggak.

0: Oke, Mbak Abang, silakan di pendapat awak. Halo pendapat awak.
1: Awak-awak.
0: Iya.
1: Mbak Anista nih.
0: Mbak Anista, ya.
1: Kalau pendapat saya sih, hati-hati ya di jalan gitu ya. Saya kan enggak punya motor gitu. Jadi jalannya hati-hati, jangan ke tengah tepi ya.
0: Oh.
1: Nanti kena udah orang dah kan?
0: Solusi ya, solusi.
1: Solusinya. Alah Mbak Win, waktu itu Mbak Win ngomong sama Mbak Ririn tuh, saya nepon-nepon tak mau diangkat.
0: Bukan tak diangkat, itu lagi ngobrol kan?
1: Iya sih. Tapi tak ada waktu sekali mau masuk. Mana saya tuh masalah apa namanya? Pulau Anyut. Tempat saya yang mau main di situ.
0: Oh, itu.
1: Itu ada banjir-banjir di Mbak Win, di Keramat.
0: Oh, gitu. Tapi bisa di itu ya, bisa ada orang di situ di pulau Anyut.
1: Ya zaman dulu orang nanam padi di situ Mbak Win, ada rumah.
0: Luas ke?
1: Iya, sekarang jadi rawa-rawa ada dia.
0: Alah sayangnya, berarti bahayalah kok ada rawa-rawa tuh.
1: Kenapa saya pernah jatuh di situ Mbak Win. Saya mau cerita sini bukan ininya ya. Tak bisa juga.
0: Gitu. Tapi memang tahu ceritanya nanti lah ya. Nomor kontaknya berapa sih? Nomor biar kita hubungi. Berapa Mbak nomor kontak Mbak Nista nih? Boleh ke di nanti.
1: Tahu cerita. Saya kecil situ pernah Mbak Win. Situ ada orang kebenaran Mbak Win. Saya tahu kan kebun saya di seberang pulau itu Mbak Win, kan bisa jalan kiri kanan itu Mbak Win.
0: Maksudnya sungai.
1: Saya dulu tinggalnya di Pradit Aim gitu, di sebelahan Pradit Masigi gitu.
0: Berarti dekat Pak Imran lah ya, Pak Pradit Masigi ya?
1: Dekat Pak Imran, nggak jauh dari situ.
0: Bisa lewat pakai apa tuh, sampan kah? Pakai apa?
1: Pakai motor darat bisa. Sekarang kan jalannya udah bagus.
0: Ada jembatan nggak sih ke Pulau Anyut tuh?
1: Ada jembatannya. Kalau kita menyeberang ke ini tempat jurusan Sungai Bawang itu, mah Pak Imran tuh ada jembatan kecil gitu, jembatan yang kecil.
0: Oh, jadi bisa ke nyebrang ke Pulau Anyut tuh?
1: Kalau nyebrang ke Pulau Anyut tak bisa Mbak Win, di tengah-tengah. Cuma di lewat tepi aja tuh, kita menuju ke Pradit Masigi, Pradit Aim, gitu, Pradit Adam.
0: Pradit Adam.
1: Pradit Timur, Selatan, saya kan udah tahu.
0: Berarti dekat ini enggak sih kok nembus-nembus belakang tuh bisa enggak sih ke anu tuh ke apa namanya Sungai Bemban enggak? Jauh.
1: Lain. Kalau Sungai Bemban enggak ya daerah situ enggak?
0: Bukan.
1: Ya?
0: Oh, bukan ke. Oh, berarti
1: sungai
0: bukan.
1: Sungai Bemban di sana Punggor.
0: Berarti ini lain. Lain jalur ya.
1: Sungai Bawang itu ya, Sungai Bawang. Cabang 2 enggak salah. Saya itu kampung penepat, kampung ini mana? Di Ibul, di Sambeh gitu. Saya udah pernah ke sana semua, Mbak Win.
0: Nanti kapan-kapan kita bisa cerita lah ya.
1: Ya nanti lah kalau ada saya bercerita gitu. Saya nomor, tahu aja gitu.
0: Nomor kontak
1: saya jatuh di situ itu di rawa-rawa itu, untung tak mati Mbak Win.
0: Alamak.
1: Ya, bapak saya itu pergi ke bapak saya ke ambil kayu di situ kan banyak kayu nih. Zaman dulu ditanam orang padi, ada rumah orang, pokok pinang, kayaknya bagus lah dulu di sana.
0: Pohon-pohonnya apa tuh? Pohon-pohonnya apa yang tumbuh sana tuh?
1: Kalau sini kalau sekarang hutan lah Mbak Win. Kalau zaman dulu kan di lapangin orang, ditanam padi gitu kan.
0: Iya.
1: Sekarang hutan gitu, jadi rawa-rawa ada dia. Banyak akar Mbak Win.
0: Alah sayangnya, luas lah berarti tuh, kosong gitu ya.
1: Kosong, luas itu. Gini ceritanya tuh, itu pulau tuh dua laki bini Mbak Win. Yang Sungai Bawang itu, apa Pulau Anyut itu perempuan.
0: Oh.
1: Yang laki-lakinya nih Batu Layang.
0: Oh, Pulau Anyut yang di Batu Layang. Sama yang di Ambawang.
1: Ada tuh, itu laki-laki. Kalau yang perempuan di sana di Pulau Anyut itu perempuan. Jadi kalau bertemu itu jauhkan lah ya bertemu tuh. Bisa apalah kita bergulung kali.
0: Oh, ada petuah anaknya, ada cerita.
1: Cerita-ceritanya tuh Mbak Win. Iyalah Mbak Win, gayaan saya cuma beritahu aja lah. Kita sambung lagi.
0: Iya. Kalau bisa nomor kontaknya juga. Mbak Anista boleh lah nanti ya. Kalau ada yang tahu nanti bagi-bagi sharing sini lah ya.
1: Boleh gitu. Saya tahu kan. Dulu saya udah bisa ngerti juga salah di situ kan. Jadi udah tahu itu. Saya suka dengan bapak saya pergi ngambil kayu di situ, kayu hutan itu.
0: Boleh saya minta nomor kontak Mbak Anista ke nanti? Kalau dengan siapa yang ada di WA sini yang tahu ya?
1: Gayanya dengan Dita ada tuh, Dita Kusuma.
0: Oke, sip.
1: Ambil aja, ada yang saya pakai inilah.
0: Oh, baiklah.
1: Dengan Dita. Oke Mbak Win, hari mendung nih, hujan cuma 15 menit, udah 20 menit lah, udah berhenti.
0: Berhenti
1: gitu.
0: Ya?
1: Tadi malam. Jadi airnya saya ambil untuk ini cuci baju atau mandi kan. Aloh, gatal Mbak Win, badan mandi air asin.
0: Oh.
1: Air asin di sini.
0: Oh.
1: Tuh nanam apa pot-pot tuh dikasih dengan air tuh air yang tadi malam.
0: Oh, air ya, hujan sudah. Tadi malam? Semalam hujan kan?
1: Hujan, enggak lebat, kotor masih airnya.
0: Tapi untuk setan. Siram-siram bisa lah kali, enggak?
1: Bisa, gitu. Pian juga layu pokok tuh kan?
0: Iya, betul.
1: Kan makanan dia kan air, kalau kita nasi.
0: Kok kita?
1: Beda lah, gitu. Iya, Mbak Win.
0: Iya.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Win sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Tambah rezekinya.
0: Amin.
1: Gajinya naik. Waktu yang ulang tahun apa tuh? Yang ke-37 tuh. Kami pergi tour di Singkawang dari RI tuh.
0: Oh, yang dulu, ya kan?
1: Grup karaoke nih, fantastic apa namanya?
0: Fantastic.
1: Kami kan nong grup dulu, jadi saya pergi ke sana. Tapi orang radio tidak ada yang ikut, cuma kami dua Lita ke Sumatera tuh.
0: Oh.
1: Ya rombongan gitu, pakai bis gitu nih. Ayah, nanti kita cerita lagi ya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kasih, makasihlah ya. Mbak Anista di UK, makasih banyak tadi itu ya. Yalah cerita-cerita kita ya, itu kan apa ya namanya ya, cerita dari sejarah kita gak kan, ada gak kaitannya tentang cerita legenda ya gak kan, kaitannya dengan budaya lah. Pagi kalau kita mengenal Pulau Wanyut, Pulau Wanyut tuh cuman kita dengar ini aja kan, apa namanya, namanya aja, tapi secara ceritanya tuh kita memang belum ini ya, belum ada referensi gitu ya yang tahu cerita itu. Baiklah Bapak, kita lanjut lagi tadi tentang kendaraan ya. Ini kita berarti tidak bahas Pulau Wanyut lagi nih Mbak Abang. Kalau bisa kita bahas tentang kendaraan ya Mbak Abang ya, kendaraan kita yang apa namanya kurang tadi itu kelengkapannya, ada yang lampu sennya tak ada ya, ada yang putus lampu utama ya, lampu rem apa tak ada sebagai indikator penunjuk jalan kita. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di pagi hari ini. Halo, pendapat awak.
2: Halo
0: pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Iya, ngapa lemah benar nih, demam ke?
2: Dari tadi dah keriting dah jari jemari.
0: Iya ke, janganlah lemah gitu.
2: Inilah lemah kerana cuaca ni. Tempat daerah Kong Ali ni masih mendung ni. Mudah-mudahlah hujan.
0: Iyalah, mudah-mudahan hujan lah kita kirimkan.
2: Tak ada hujan
0: ya. Susahnya.
2: Kerana ni kabut dah terlalu banyak. Jadi saya boleh tak bahas pulau ni?
0: Pulau tadi udah selesai dah. Kita tadi bahas sama kendaraan.
2: Lanjutkan sikit loh.
0: Sikit
2: atau lanjutkan kendaraan.
0: Okey lah. Ya? Setengah menit ya. Tak sampai
2: boleh.
0: Satu menit. Sikit je.
2: Kalau Pulau Wanyut, tadi siapa Anista ke?
0: Mm-mm.
2: Oh, Uka tu di Pulau Wanyut ke?
0: Bukan, bahas lain lagi nih ha. Waktu durasi nah, kita.
2: Yang tadi nelfon yang paling judi ni, cuy.
0: Iya, Kak Mbak Anista, betul.
2: Jadi dia kan Uka tu daerah Pulau Wanyut kan. Di sebelah lunya kan Sungai Tempayan. Kalau Pulau Wanyut itu dulu kan memang itu rawa-rawa. Itu adik-beradik dengan Pulau Bingga tu di Terentang di Sepalanteng tu.
0: Dekat situ. Bergabung ke apa kong? Bergabung ke apa tu?
2: Tadi kata Anista tu di Batu Layang. Dia tu pulaunya di tengah-tengahnya. Antara Batu Layang dengan apa Sukulanteng tu entah kepala ujung belum tahu kita.
0: Oh gitu.
2: Kalau itu bergabung inilah, mudah-mudahan tak usah lah ya.
0: Iya benar.
2: Saya ni orang Ulu kan.
0: Berpisah dia. Mecah kan dia kan. Pisah.
2: Oh. Kalau Pulau Wanyut saya itu di Belaulu Sungai Tempayan saya banyak kawan sana.
0: Berarti Kong Ali, berarti Pulau Wanyut ni bukan hanya ada satu je ya, berarti ada beberapa.
2: Ada dua.
0: Dua ya?
2: Pulau Bingga.
0: Bingga di?
2: Pulau Bingga.
0: Pulau Bingga di mana?
2: Di sebelah Terentang.
0: Oh, di situ. Berarti yang di sini, yang di sini seberang sini ni apa je tu, pulau apa tu?
2: Mana?
0: Yang di sini ni.
2: Dekat itu Pulau Wanyut.
0: Pulau Wanyut gak?
2: Itu tempat Anista tu. Itu Pulau Wanyut. Di belaulunya Sungai Tempayan.
0: nggak nah, tahu
2: saya
0: mana.
2: Saya sana banyak kawan, orang nimbau-nimbau motor, pada motor aja dulu.
0: Mm-mm. Tapi bisa ditempati itu pulaunya ya? Bisa, apa? Bisa ditempati itu pulau ya? Ada ya, orang, bisa. ada orang ya?
2: Iya, itu penunggunya kuat tuh. Pulauannya di tengah-tengahnya Batu Layang dengan Pulau Bingan terdua entah mana kepalanya, entah mana ekornya. Nah, itu. Jadi kalau dia udah itu, ini zaman orang dulu. Ngata, kita pun kurang tahu lah kan. Apakah benar, apakah enggak, apakah mitos, apakah fakta. Tapi kadang-kadang ya, kalau dia udah timbul barang itu, eh, pasti kemarau tuh.
0: Oh gitu.
2: Ah, macam Pulau Binga apa tuh. Ah, jadi bahas itu sekarang saya kita bahas motor kan.
0: Motor kembali. Ah,
2: sekarang
0: mana?
2: Kalau motor tak ada api, lebih baik kita untuk jalan siang kita cuin betul. Jadi kalau motor tuh ndak ada apa?
0: Lampu.
2: Motor kurang api, ndak ada dia punya api. Bawa kita bawa senter dah. Setiap kepala ada cuk ini nak?
0: Dia nampak ya.
2: Ah, biar nampak. Jadi kita apa kata orang menjaga keselamatan ya kan? Maklumlah zaman sekarang udah malam debu lagi, asap lagi, cukup semua.
0: Cukup lengkap.
2: Tapi kalau kita di Kalbar masih bersyukur ini cuk ini. Ah, dengar yang itu pulau apa? Eh, gunung apa?
0: Gunung
2: Anak erupsi kan? Itu dah banyak terjadi. Mana gempa bumi, mana apa, dari gunung tu, mana asap, 3-4 jenis tu kan. Jadi kita di Kalbar ni masih bersyukur Tuhan masih Yang Maha Kuasa masih kesian lah dengan umat dia. Cuma kita ni, seluruh kita ni provinsi usahlah buat terbiat. Kalau kalau kita terbiar, mungkin Yang Maha Kuasa tu memberikan cobaan. Ini nak cuy.
0: Ya.
2: Ah, seperti itulah ya cuy.
0: Iya kong.
2: Ah, salam kenal dengan Anista ya. Oh, Uka tu di mana cuy?
0: Uka tu di Jeruju sana kong.
2: Oh, jangan Jeruju.
0: Ah, Jeruju.
2: TPI lah.
0: Nah, tak jauh dari situ, betul. Ah.
2: Jadi saya memang masih tanda tanya, Uka tu di mana kalau kepanjangan dia, Pak.
0: Oh.
2: Okeylah ya, Cuk. Ini selamat pagi,
0: kong,
2: saya selalu.
0: Pagi, kong. Makasih banyak,
2: kong. Mudah-mudahan kita semua di Kalimantan Barat ni, jangan ada kata orang bencana apapun lah. Sama-sama kita berdoa. Jangan sampai dihindarkanlah semua. Mendung ni, Cuk.
0: Iya, sini juga ni. Kayak kabut-kabut gitu ya.
2: Mudah-mudahan bisa hujan lah. Kemarin aku dengar di Perno 1 ada hujan ke, kata Bok Mai?
0: Kata Bok Mei, iyalah kalau ada, kalau kami sih ada memang kata. Kalau di tempat kami sih Sungai Jawi sih memang hujan lebat kemarin tuh siang tuh lebat, tapi sebentar.
2: Ini belum ada nih cu. Mudah-mudahan lah ini mendung nih hujan di daerah tempat Akong nih.
0: Nah, mudah-mudahan lah dari kebahagiaan.
2: Okay, selamat pagi ya cu.
0: Iya, makasih kong. Iya, Kong Ali di Kumpai. Makasih banyak lah ya. Karena cerita kita tak itu ya. Tapi memang kalau kondisi asap kayak gini nih, Mbak Abang. Kemarau juga ya, ada air-air asin juga ya. Kalau yang piara-piara yang di air tawar tuh, kayak ikan, apa ya. Apa biar ikan dan juga hewan-hewan lah ya, kayak ayam apa itu kan. Mereka kan butuh minum gak kan? Apalagi kalau skala besar ya, partai besar gitu. Nah, apalagi ikan-ikan tuh kan tambak-tambak tuh banyak ya, Mbak Abang ya. Biar ikan yang dari berapa meter tuh tambak-tambaknya tuh kena air asin kan. Apalah nak jadi hewan atau ikan air tawar kena air asin kan. Kalau ikan air asin, kena air tawar pun tak ada, gak ada bisa. Tapi memang itulah tadi kondisinya ya. Sayang, mungkin apalagi kalau udah mau hampir panen itu dalam kemarau ya, dan air asin mungkin di luar prediksi lah. Tadi itu piara udah sekian bulan yang seharusnya udah siap panen, misalnya targetnya September nih udah panen ya, itulah ya, cobaan lah buat kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Alah ma, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta memperoleh

0: menyuarakan Indonesia.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah.
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya matahari.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pasó por todo.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih banyak Bu Abang atas kebersamaannya, masih tetap setia bersama Bu Fit di sini RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Gak terasa awal pekan lagi. Ya Alhamdulillah Bu Abangnya hari Senin, kemarin udah akhir pekan, masuk lagi pekan ini tanggal 14 di bulan September 2026 bersamaan di 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa kabar Bu Abang, sehat-sehat aja tuh? Semangat. Alhamdulillah, siapa lagi yang nyemangatkan diri? Kok enggak diri sendiri? Ya kan, tertekan ini itu ya enggak? Yang penting bersyukur, alhamdulillah sikit banyak ada lampu pit ya enggak? Masih tenang, masih enjoy, masih bisa menikmati hidup, menjauhkan diri dari berbagai hal yang muluk-muluk ya kan, yang enggak pasti-pasti ngapain gitu kamu abang ya, yang ada jaah ya kan, belum tentu, belum tentu. apa yang ada bukan yang ada apa gitu, apa yang ada tu dah pakailah situ. Siapa gak tahu ada rezeki dari lain, nyembu abang ya, merasa cukup dengan apa yang ada, jadi membuat hati menjadi damai gitu. Kok terlalu ini itu biasanya pusing sendiri, enggak? Pikiran, tubuh jadi enggak sehat. Yang penting rumah kita aman, punya makanan, jadi bahagia itu sebenarnya sederhana dari diri kita. Enggak perlu nunggu kaya untuk enjoy hidup, ya kan? Cukup syukuri nafas, mau minum, haus minum, lapar makan, lelah banyak dah kerjaan selesai udah istirahat. Mau berteman, yang mau diajak berteman sila pilih-pilih gak enak. Takutnya iyalah yang apa namanya, yang bisa mengendalikan alhamdulillah lepas sudah, yang tak bisa ni malah mengikuti ya jalur yang mohon maaf terjerembab hal yang salah. Pandailah Bu Abang, tentu udah kenyang kan dengan berbagai macam proses kehidupan ya enggak? Rencana Tuhan yang Maha Kuasa lebih indah. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai maunya kita, ya sudahlah, senyum saja. Berarti itu berjalan sesuai maunya yang Maha Kuasa, dan itu pasti yang terbaik. Ya, baiklah Bu Abang, sesibuk-sibuknya kerja, sibuk-sibuk bebenah rumah, kita ya bagi yang kaum muslim-muslimah di mana pemerada, istirahatlah dulu, nyejukkan hati dulu, mau curhat-curhat dulu ya enggak. Baiklah, kita kumandangkan ya adzan zuhur berlaku untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin dia? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni, Sam. Tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat. Beberapa hari ni, apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ini.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tunggang beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi kita harus gimana lah Mat?
1: Sebenarnya gampang Basim, kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan, terus hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh iyalah kalau gitu Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa? Ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian. Sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wan tadi ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantannya. Jadi keluarga itu enggak bisa pakai.
1: Oh, turun temurun. Sampai kapan?
0: Sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu selesai.
0: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu enggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa ini istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
0: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oke.
0: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
0: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
2: Hilang farm
1: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti Kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar program.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi. Masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana, mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan bang, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh, sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu terang itu nomaden. Karena ketika terang setelah beberapa generasi terang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya terampil cucu-cucu
2: kelak
3: boleh memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Okay. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya. Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Bang Jo. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya? Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Ya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce. Selamat siang, selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang, Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Ya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya. Ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan. Sehingga dari
2: pindahkan tempat hujannya ya.
3: Iya. Makanya kan orang sebenarnya enggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turam Mapalus itu, atau di daerah Tontemon, Tontemon, Baku Sembong, ketika orang nggak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada Bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat lah atau tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Iya, itu ya apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
3: Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang bilang pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
1: Jadi rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kan jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Lah, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Mak ini siapa ini kan, terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
2: kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Naruto itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi. Nggak ada transit. Nah,
3: sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. Dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di

0: bukan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
1: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat.

Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terhadap anak di Kalimantan Barat, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Bahkan kasus kekerasan terhadap anak di Kalbar masih terus ditemukan. Wakil Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPA di Kalbar, Sulasti, mengatakan kekerasan terhadap anak memiliki bentuk pola beragam, mulai dari perundungan hingga kekerasan seksual. Dijelaskan dari lingkungan satuan pendidikan, bullying menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Perundungan dapat terjadi antar siswa maupun antar guru dan anak didik. Sementara di lingkungan keluarga, kekerasan justru banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan anak, seperti ayah kandung, paman, maupun kakek. Bentuk kekerasan mencakup kekerasan fisik, konflik keluarga akibat perceraian, hingga kekerasan seksual. Kerentanan tersebut semakin besar karena adanya relasi kuasa. Anak seringkali takut melawan orang dewasa atau

0: orang terdekat karena khawatir dianggap bersalah, bahkan merasa berdosa ketika menolak perintah. Kasusnya masih terus ditemukan baik di lingkungan pendidikan maupun keluarga. Artinya upaya pelindungan anak masih harus diperkuat bersama. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Embo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Iya, iya, iya. Bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
1: Alah, alah, abang, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
1: Mainkan.
0: Mainkan.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Ah, sile. Malam ni kan dah larut.
1: Jadi
0: macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke Renat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Embo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih banyak Bu Abang. Hapuskan rasa pilu, dengarkan Dendang Melayu. Kebetulan yang lagi mendengar dari Tanjung Ulu, rupa-rupanya lagi makan kue bolu. Kok dah makan sendiri jak tu, mana dia tahu malu. Kok dah lapar, kita mana didulikannya. Soalnya tiap hari hanya makan melulu. Iya Mbak Abang, sejenak kita dengarkan bait per bait gitu ya. Betapa indahnya cia alunan musik Melayu, menenangkan hati yang sedang gundah gulana. Budaya Melayu kaya akan penawar lara cia, melalui rimanya yang syarat penuh dengan makna. Betul gak sih Mbak Abang? Pucuklah paus sedang merimbun, buahnya manis gugur ke bumi. Ini dari jauh tampaknya kaca bokpit ini berembun-embun. Terbawa kabut asap, berharap cepatlah pergi, ya nak. Husana, ya nak Mbak Abang. Ada lagi Mbak Pit, apa? Pagi-pagi pergi ke pekan, apa buat? Di bawah untuk melepaskan lelah. Segala yang pilu hari Senin ni udah siap saya relakan. Esok hari insya Allah dapat rezeki lagi yang lebih indah. Oh, sekarang dah indah ni. Kebetulan saya namanya emang indah, Mbak Pita. Indah terus ya, indah hatinya, indah orangnya, nyaman dipandang. Ya nak? Baiklah. Puan-tuan, memakai permata, kuatkan jiwa, wahai pendengar perempat yang selalu dekat dengan Mbok Pit dan kawan-kawan. Jangan biarkan hari ini mengalir air mata. Kok bisa mata air ya nak? Kemarin udah hujan, alhamdulillah. Paling tidak ada lah nak Mbak Abang ngusir yang penyakit-penyakit, racun-racun, dibasahkan sikit-sikit biar hati kita ni pun tenang sejuk, ya nak. Apalagi ada alunan-alunannya mendayu-dayu menenangkan lewat lagu-lagu yang Mbok Pit udarakan. Mudah-mudahan Mbak Abang senang ya. Apa buat nih Mbak Abang? Ayo tidur siang ke nih. Iyalah, jangan sampai lupa asyik tidur, pintu tertengah belum terkunci. Kok dah ngantuk berat, mana duli. Itulah, mau geletak di mana pun nyaman ya dia. Ada macam gitu kan? Siapalah orang itu yang ngomong lah ni. Tak duli. Mau dia apa ke, penting tidur. Tapi tetap waspadalah Mbak Abang, dimanapun Mbak Abang berada. Udahlah, apa namanya ni? Ni hari Senin Mbak Abang, udah masuk tanggal 14. Cek and recheck lagi apa yang belum dibayar. Tah listrik belum bayar, tah masih pakai acara manual. Ledeng dah bayar belum? Apa nak dibayar Mbak Pin? Hai asin. Tapi mau tak mau kan, tagihan tiap bulan udah di share di grup. Sekian. Yalah. Baiklah. Apa lagi yang lagi ngantri masih ya? Ngantri air. Baiklah Mbak Abang. Apa pun yang kita dapatkan sekarang, nikmati setiap prosesnya. Karena hidup itu bukan balapan. Setiap orang pasti punya garis awal maupun garis akhirnya, masing-masing udah diatur rapi oleh skenarionya. Tetap melangkah perlahan tapi pasti. Mana senyumnya? Jangan muka masam. Kata Mbok Pit gak melangkah. Iya sih, kaki emang melangkah, atas muka tuh senyum lah. Jalani hidup dengan prinsip jalani, nikmati, syukuri tanpa perlu membandingkan dengan rumput tetangga. Emang rumput tetangga emang panjang-panjang kan, mana duli. Yang penting rumput kita bersih, pangkas emang. Nanti yang sebelah nengok, ngapa pula rumput Mbok Pit tu bersih dah. Bukan lagi sikat. Kau gundul udah. Kemarin gondrong enggak? Ah, itulah, itulah hidup ini Mbak Abang. Ah, mudah-mudahan Mbak Abang yang tengah sakit, Mbak doakan kesembuh ya. Jangan Allah penyakitnya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang tangguh untuk bertahan di masa sulit macam gini ya Mbak Abang ya. Aku kurangi aktivitas-aktivitas di luar. Kalau enggak penting-penting amat, siamat ya. Penting sih, cek duit tidak Bang Amat. Bang Ahmad pinjam lo nama ya, dimanapun berada. Banyakkan minum air putih, jaga tubuh supaya hari demi hari yang kita lewati ini semangat terus, cerah ya. Berharap udara bersih, mungkin udara bersih sekarang sedang terenggut ya. Tapi harapan dan tekad kita untuk sehat tidak akan pernah padam. Wah, bijak anak tuh mau pecah ya. Badai asap pasti berlalu. Wah, semua yang kita makan juga makan berlalu, ya kan? Apa yang kita minum berlalu, apa yang kita saat ini hadapi berlalu. Nah, jadi saling menjaga, bertahan dengan tubuh yang kuat. Setiap napas sangat berarti. Lindungi paru-paru kita, Mbak Abang. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Oh, banyak yang mau diuruskan. Urus sibuk dengan diri kita daripada yang diurus pun tak ada gak mau. Dan memang pasti kalau kita yang ngurus diri kita, kalau ngurusin orang, belum tentu orang mau nguruskan kita. Dia-dia, kita-kita nampak fit. Benar. Penting badan sehat, karena kesehatan harta yang paling berharga. Tadi itulah dianjurkan pemerintah, masker pakai, itu jaga-jaga kan Mbak Abang. Jaga diri biar tetap kuat. Karena asap nih membatasi pandangan, tapi jangan biarkan dia membatasi semangat kita ya, untuk berkarya, untuk tetap sehat dan selalu dalam lindungan oleh Yang Maha Kuasa ya Mbak Abang. Sukses.
1: Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu. Allahu Akbar.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caca-caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat bergabung kembali Mbak Abang bersama Mbak Ovid di mana? Di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Caca-caca. Dimanapun Mbak Abang berada, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Mbak Abang yang menyimak kami di sini, baik yang melalui RRE digital di handphone Mbak Abang mesti bisa didengar, ya kan? Ataupun di radio kesayangan Mbak Abang yang ada di rumah, yang bannya berapa tuh masih tetap bertahan, ya, awet seperti orangnya awet, nih ya, awet muda, makan es dawet kelapa muda, awet muda. Sampai jam sekarang masih tetap semangat. Mana ndak ada ramuan-ramuan yang diminum. Dengan cuaca yang seperti ini, yang Mbak Abang ya merasa lelah, ngantuk, tidak konsentrasi. Tapi bisa lebih konsen kalau mendengarkan lagu-lagu adang. Kalau dari Mbak Fit ada yang berkenan pilih, boleh. Mbak Fit hanya menyiapkan untuk antisipasi, ya Mbak Abang ya. Di antaranya ada apa Mbak Fit? Di sini ada Global Tour Indonesia, gampang tuh, GTI. Rindu itu berat. Agak-agak inilah ngebeat lagunya Mbak Abang ya. Ada Erin BCX, Aku Yang Terluka. Yang lagi luka, ada suka, ada duka. Itulah kehidupan Mbak Abang ya. Ada baik, ada sedih, ada gembira, ketawa, riang terus. Sekali kena duka, suka apa? Duka, sedih atau kejut. Itulah ya. Nanti kita dengarkan lagunya. Evi Masamba, Bidadari dari Lupa Diri. Ini juga jebolan dari salah satu bakat Indonesia tanah air, pencinta dangdut di salah satu stasiun swasta ya. Yang muka-mukanya itu wajah-wajah yang menjual, wajah-wajah hitam manis lah ya. Iya, gitu lah ya. Tapi dia punya suara menggelegar luar biasa. Ada siapa lagi Mbak Opi? Ada Cinta Sabun Mandi. Yang belum mandi, cobalah pakai sabun, nyatu enggak tuh? Antara air yang sedang asin dengan sabun batang yang Mbak Abang pakai. Kok tak ada pakai yang model lotion tuh, model cair tuh Mbak Abang, nyatu. Tahu je, Mbak Opi buktikan. Sajadah Cinta Fildan. Ayang mau sholat ibadah sore bagi muslim, sholatlah dulu. Masih panjang waktu itu, tidak lama. Tidak lama, cukup lama lah ya. Ada Gitar Tua Roma Irama, ada Paulida Bersinar Dalam Jiwa, Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana, ada Arum Cinta Mati, Aurel Octavia. Itulah dulu Mbak Abang ya, Aurel Octavia, Lemah Teles. Sampai situ dulu. Yuk, di layanan telepon Mbak Pit siap melayani. 0561-571-571 nya mainkan. Sila klik, pencet. Akhirnya chat. Mulus kan. Atau Mbak Abang yang mau di via WA di 0811-570-0943 nya boleh. Yang di TikTok, nanti Mbak Pit gabungkan, join kan pas jam-jam 4 sore, pas kita ke berita info ya Mbak Abang ya. Ayo, udah pada siap belum? Sebenarnya banyak lagu yang mau persiapkan nih. Udahlah itu loh, sekilas Mbak Pit infokan ya. Yuk mari, jangan lupa passwordnya Mbak Abang. Mbak Pit bilang Pro Dangdut, Mbak Abang jawab apa? Dangdut adalah kita, cacanya jangan lupa Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah, mana suaranya nih? Janganlah malu-malu. Baik, yuk ganti yang lain. Ayo sila Mbak Abang, jangan buru-buru, santai aja. Masih panjang kebersamaan kita ya Mbak Abang ya. Selamat sore, kembali Mbak Opi ucapkan untuk Mbak Abang yang lagi berjalan-jalan memanfaatkan suasana sore ini. Yang penting-penting ya semangat ya, jalan di seputaran seputaran tempat kerja Mbak Ovi, yang penting ada gerak ya nak. Ada juga yang berjalan-jalan mau olahraga ringan, masker gunakan tuh biar jaga-jaga ya nak, untuk melihat pemandangan alam di sekitar. Ada? Yuk mari Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita. Akhirnya siapa gerangan?
1: dengan Putri Ceria di Kuala Dua.
0: Oh, ini nama Putri Ceria nih. Baru tahu Ceria terus ya. Putri Ceria. Kalau yang di Bakau tuh Ceri, Ceria setiap hari. Putri Ceria. Ada yang berkenan enggak dengan lagu yang Mbok Fit pilihkan?
1: Kalau lagu sendiri boleh kan?
0: Boleh. Yuk.
1: Minta lagu Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan. Aulia ya? Ada kenangan lewat lagu ini?
1: Banyak.
0: Oh, banyak. Kasih tahu enggak ya? Baiklah.
1: Lagunya dikirim buat Bopi.
0: Kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat selalu.
0: Sama.
1: Buat mama di rumah. Diolah-olah.
0: Ya, mudah-mudahan sehat.
1: Semoga sehat selalu mama.
0: Ya, amin.
1: Buat Bang Japar Kak Nila. Buat Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Bang Junai, Mama Ririn, Bang Rosi Kak Nurjana, Wak Meli Wajena, Wak Sangka, Bang Amin Sanjaya sama Kak Ayangnya, Mak Kam, Bu Hajah Arbiah, Mak Natan Rai, Pak Long, siapa lagi ya? Pak Nurul, buat Pak Mo sama Kak Auranya,
0: iya.
1: Kak Elni, buat Bang Wardi, buat Bang Badol, buat Bang Dedi di Sungai Kunyit, buat Mbak Ye, siapa tuh yang dirasau tuh, Mbak Pin?
0: Yang dirasau, siapa ya? Cewek ke cowok?
1: Siapa yang pinjam tuh?
0: Bang Tabib?
1: Bukan, perempuan, Mbak Pin.
0: Yang dirasau, siapa ya?
1: Itulah dia.
0: Pokoknya yang dirasau lah ya. Mbak Sania, Mbak Sania.
1: Mbak Ririn, ya, Mbak Pin.
0: Siap.
1: Buat semua lah deh, yang belum disapa tuh mohon maaf lah.
0: Makasih banyak. Email waktu kemarin dari RRI langsung meluncur kemana?
1: Email nganterin itu Mak Longana ke Tanrai.
0: Oh, balik ke rumah.
1: Habis gitu email mampir ke rumah kakak sepupu tuh.
0: Oh iyalah, alhamdulillah. Maaf lah ya, Mbak Pit buru-buru kemarin tuh.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Sip, ya. Makasih banyak, Mel.
1: Iyalah.
0: Ya, sehat-sehat.
1: Makasih, Mbak Pit.
0: Sama.
1: Semangat selalu. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sehat, sama-sama doakan dan Mbak Abang. Sama juga untuk Mbak Abang yang lainnya. Saling doa lah kita nih ya. Semangat terus. Oh, Mbak Pit, apa gak kabar? Mana tuh Mbak Pit tahu? Apa gak kabar MBG? Katanya, harus tadi nanya Putri Ceria tuh. apa namanya tuh Mbak Pit? Banyak yang nunggu MBG Pontianak nih. Lama tak ada sekolah. Betul, iyalah. Baik, MBG masakan, ya kan, MBG masakan bergizi. Masakan bergizi gitu, MBG. Masakan bunda gue. Ada lagi. Yuk, silakan Mbak Abang, lagu-lagu dari Mbak Fit ada. Jika Mbak Abang mau pilih sendiri juga, mudah-mudahan ada. Yuk, silakan Mbak Abang. Jam-jam sore lagi santai-santai. Nggak lari kemana kan. Sila lanjut. Pradangdut. Jangan marah. 11.12 tadi udah anak biak tercinta udah gabung. Ini maknya pula. Halo, mana suara maknya nih? Sian. Oh, manjang. Error kali itu. Oh, ada masalah dengan handphone Mak Anjang. Apa karena cuaca jauh, sinyal segala macam lah ya. Pokok salam buat semuanya yang tak bisa Mbak Pit sebutkan satu persatu. Siapa punya monitor? Yuk, lanjut. Halo,
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Caca.
0: Ah, mantap.
2: Penuh perjuangan.
0: Alhamdulillah. Tadi ada yang nanya. Padahal Mama Ririnya yang jawab kan sama-sama.
2: Apa tuh?
0: Sama-sama.
2: Sama-sama apa loh?
0: Sama-sama masak. Masak yang bergizi. Om Bopit katanya tadi coba gak tanyakan ke Kak Imel tuh apa kabar MBG katanya. Rupanya ada bos. Nah, ada bos MBG yang gabung ya. Kuala Mandor. Amin. Indah.
2: Bos EBG.
0: Baiklah.
2: Ini masih libur, Mbak Wi.
0: Masih libur ya. Iyalah.
2: Jangan kan anak emak ini ya. Nak cepat nak masuk EBG. Lama dah.
0: Jadi anak.
2: Rindu gak?
0: Iyalah. Mama Riri bagian apa?
2: Kami bagian persiapan.
0: Oh, berarti datang awal lah ya.
2: Kami masuk jam 7 malam, balik subuh.
0: Walah, kalah-kalah dari Mbok Pit lagi.
2: Betul kan, Mbok Pit? Kami biasa balik jam 5 subuh, Mbok Pit.
0: Mbok Pit jam 5 subuh bawa masuk. Ganti sip lagi tuh nih, dah.
2: Ganti sip, Mbok Pit dah tidur, kami belum tidur.
0: Oh, siay. Alhamdulillah. Betul, banting tulang.
2: Kita tak boleh milih, Mbok.
0: Syukuri. Alhamdulillah.
2: Syukuri apa yang adil.
0: Benar. Yalah, mudah-mudahan cepat pulih ya kondisi.
2: Itulah,
0: Lagu kita apa, Pak Marin?
2: Lagu yang Roma tadi apa, Mbok?
0: Mak Haji Roma. Masuk ke main gitar, nak? Atau dengarkan ya. Di sini ada
2: Roma, gitar tua.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mbok Pit.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Imut upah Mbok Pit ya.
0: Emang belum pernah ketemu.
2: Belum pernah.
0: Oh, baru itu tuh.
2: Barulah itu.
0: Oh, itu adiknya. Belum tahu kakaknya. Lebih imut lagi. Oh, kaulah.
2: Kira kami itu orangnya besar kayak kami.
0: Aduh.
2: Lincah ceria pula tu.
0: Sekali coletnya kan. Jangan dipancing.
2: Heboh.
0: Ya Allah.
2: Lanjut.
0: Sila.
2: Salamnya buat email Manjang Sitinya, buat Bang Hendra, buat Bang Wardi, buat Bang Deden, buat kakak Yaya. Lama dah Bang Yaya tak ada kabarnya.
0: Mudah-mudahan sehat.
2: Masuk. Sehat ya Bang Yaya. Kali lah kalau kami yang tak dengar, tapi kami sendengar jarang pula anak tu kakak Yaya masuk tu. Lanjut buat Bang Japa, Kak Nilanya, buat Kak Tina, Bang Sukonya, buat Emma Selpa, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat Mak Kam, buat Meli, buat Kak Nojana, Bang Rosinya, buat Cik Nos, keluarga, buat Kak Jul, buat Bang Imran, buat Bang Bos di Kuala Ambawang, buat Mbah Kakum, buat Wali, buat Mak Kam, dua kali dah ya. Nah, buat semuanya lah.
0: Buat semuanya ya.
2: Ya, Mbak Pin. Okay.
0: Sip, sehat-sehat.
2: Buat Mbak Pin, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Mak Ririn di Kuala Mandor. Ya, baik. Yuk, yang masih monitor. Lanjut, kita sapa lagi. Masih di Prodangdut.
3: Halo. Dangdut adalah kita. Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Masih ingat tak? Nanya sama-sama siapa?
2: pendengar berempat katakan.
0: Kita nanya dia, dia malah nanya. Kata mama siapa ni? Dia ke? Siapa ke?
2: Kalau tak kenal.
0: Ya Allah, malum lah.
2: Pandai gak nak kenal kan Bopi, sudah berkecematan masuk.
0: Mana lah udah kena kabut ni semuanya. Kusam.
2: Apalagi dicolek dengan kue ya, ke ulang tahunnya.
0: Aduh, ada ya kisah ya.
2: Habis gak kan cuma itu. Kotor gak cuma itu.
0: Main ambil-ambil apa-apa yang tengok situ. Mobil ambil benda buat Eka Emang. Sekali dia kena, dia pergi cari yang lain. Maaf lah ya.
2: Omong ambil pun bingung apa enggak ini siapa.
0: Omong kita ya Kak Ima ya.
2: Iya.
0: Nah, yang lain tak boleh tahu rahasia. Sila sila.
2: Ayo Bopi tak kena kami, kami tak kena Bopi. Dah lah ngapa ke? Bopi pun nganyak siapa ni siapa?
0: Betul lah. Ya, emang mau dengar lagu apa ni? Lagu sendiri kah?
2: Lagu apa nih ya? Bingung nggak nih? Lagunya
0: yang buat
2: kasih dan sayang.
0: Oh, kasih dan sayang. Punya siapa?
2: Dari Rita.
0: Oke, sambil cari ya. Itulah dulu kirim salam.
2: Salamnya buat Bu Ana lah, tayang-tayang di Tanrai 2.
0: Oh iya.
2: Buat Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke darat.
0: Tak ada kan beliau kemarin ya?
2: Tak ada dia, mungkin lagi kerja Mbak Pin.
0: Siap.
2: Buat Cece tadi itu. Kalau itu kawan-kawan berkincah mak.
0: Oh, itu cerita bisa kompak mau pergi sini apa tuh janjian dulu lah ya?
2: Iya, ada enggak dia ngechat kami itu Mbok Pit, pergi nak kata dia.
0: Oh, iyalah. Alhamdulillah lah.
2: Buat Bang Supur, ada Tina, buat Makam, buat Bang Rosika Nurjana, buat Bang Imran Ahmad. Wali Kumpai, buat Bang Sofian di Anjungan, buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Niko, Mbak Tini. Buat Cik Nur di Bakau, buat Kakak Nayahya, Julaiha di Pancabakti, buat Elnichan, buat Aura, Pak Amo, Pak Amin Sanjaya, sama Ayang, buat Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, buat Imel, Mak Nyang Siti, buat siapa lagi, Nita di Papua C. Buat Bang Jack sama Kak Kartininya. Siapa lagi nih ya? Buat si Jai Perdus, Maer di 28 Oktober. Buat Cik Radia juga di Purnama. Buat siapa lagi nih ya?
0: Siapa lah?
2: Iya, buat Abang Kapal tuh, Bang Bahtiar. Lupa enggak?
0: Kering air tuh sian. kapal ya enak.
2: Kapal ya yang timbul ya.
0: Semangat ya Bang Bahtian.
2: Udah hari ini asin.
0: Itulah makin cantik gigi kita.
2: Apa ndak?
0: Ndak apa lah. Mau diapakan ndak ke?
2: Nak diapakan lah Mbok Pin. Yang ya. Penting ada ya lah ya,
0: ada, Mbok Pin. Alhamdulillah.
2: Buat semua lah ya Mbok Pin ya. Pokok dari A sampai Z lah ya yang lagi dengar semuanya. Pak Sadi di mana ya Pak Sadi?
0: Gladi, ya? Nama aja sesuai dengan Kang.
2: Ingat masih enggak letih nak cari. Ya? Masih enggak nak bertanya. Mumpung ingat nih. Buat semua ya, buat Bopin makasih Bopin ya. Tambah imut lah pokok.
0: Iya lah maaf lain batin lah kemarin ya. Singkat padat jelas kita ketemu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan, masih Bopi panjang umur.
2: Tak kenal saya.
0: Maklumlah, itulah ya.
2: Ini siapa nih?
0: Ma, yang ada nih semakin sayang, mau semakin sayang kan?
2: Bukan semakin sayang, Bopi kasih kasih dan sayang aku enggak salah.
0: Kok enggak ada nih banyak dah nih.
2: Dari Rita dia duet dia tuh.
0: Oh. Yang ada jalan Kak Ima ya?
2: Oh, enggak ada ya?
0: Oh. Yang ada semakin sayang sama yang
2: itu ya lah Mbok Pit misteri ya dari
1: Wiwi.
0: Iya kak. Nah, iyalah, coba lah ya.
1: Misteri.
0: Makasih banyak lah kak Ima ya.
1: Mbok Pit. Ada yang Mbok Pit ya?
0: Mbok Pit carikan lah.
1: Oke, buat Mbok Pit makasih ya.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbok Abang. Oke lah kalau begitu, nanti Mbok Pit balik lagi. Ah, ini udah 3 penelpon, 3 lagu. Oh iya, sebentar. Apa tadi yang Mbok Ima minta nih? Wah, itulah kemana lagunya nih itu. Misteri kan, gak ada nih Kak Ima. Belum sempurna amatnya. Kalau itu tuh ada trik-triknya emang. Tadi simpan kemana nih. Ya Allah. Selamat sore sebelumnya Mbok Pit sapa kembali. Untuk yang mau bergabung sabar ya. Bagi yang mau bergabung setiap penelpon ada 3 penelpon, 3 lagu yang Mbok Pit terima. Yang mau chat mungkin kesulitan gabung di via telepon atau WA, chat saja nanti Mbok Pit bacakan chatnya ya. Oke, Mbok Ima, lagu yang lain enggak lah ya? Tetap Rita Sugiyarto boleh ya. Yang penting bisa bergoyang. Betul enggak? sambil Mbok Pit cari. Jangan kemana-mana Mbok Abang. Tetap di Prodang Dendang, ada lah kita. Cece.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Wabang diinformasikan Kafilah Provinsi Kalimantan Barat kembali tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Giliran Siti Furhatun Nufus yang tampil cabang Tilawah Al-Quran golongan tunanetra putri. Di mana disampaikan Siti Furhatun Nufus tampil di studio Catwalk Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Penampilan berlangsung khidmat di hadapan Dewan Hakim dan para hadirin. Dalam mengikuti perlombaan, Siti mendapat pendampingan intensif dari Ofisial Kafilah Kalimantan Barat, Dr. Anda Hajar Rahmawati MAG. Pendampingan diberikan sejak tahap persiapan hingga peserta memasuki mimbar tilawah. Pendampingan dilakukan memastikan kesiapan mental dan teknis Siti di tengah pelaksanaan kompetisi tingkat nasional. Penampilan turut mendapat dukungan langsung dari pimpinan Kafilah Kalimantan Barat. Saat tampil, Siti membawakan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara lantang tartil, menunjukkan penguasaan tajwid serta makhrijul huruf dalam penampilan. Keikutsertaannya pada MTQ Nasional tahun ini menjadi bagian dari perjuangan Kafilah Kalimantan Barat dalam representasi di tingkat nasional. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Mbak Abang. Masih lanjut lagi, masih bareng sama Mbak Fit, Mbak Abang. Di RRI Pro 4 Pontianak di program kesayangan Mbak Abang. Apalagi kalau bukan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Yuk silakan Mbak Abang, lagu-lagu yang Mbak Fit siapkan di meja siar, di antaranya Rindu, Rindu Itu Berat, kata Global Tour Indonesia, RMBCX Aku Yang Terluka, Evi Masamba, Bidadari Lupa Diri. Yalah, kok udah jadi tenar kan, menikmati semuanya lupa dengan Mbak Fit. Genta KDI Cinta Sabun Mandi, Fildan Sajadah Cinta, Paulida Bersinar Dalam Jiwa, Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana, dan Arum Cinta Mati, serta Aurel Octavia Lemah Teles. Itu dia Mbak Abang. Yuk, 0561571571 nya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oi, mantap. Apa kabar?
1: Baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih Pak Busu, ada jam-jam sore? Mantap. Makasih banyak udah gemar sama acara-acara kita dan penyiarnya.
1: Jujur ya, dari awal kalau penyiar RRI yang saya kunjungi itu Fitri Febrina kan. Namanya bagus. Minang kata kita dipotongan Fitri Febrina.
0: Wah. Iya lah, terima kasih udah setia dari sekian lama ya.
1: Lama dari awal Fitri Febrina itu sampai sempat juga Fitri Febrina sejarah jadi tadi hari itu dengan juga ikutin. Silahkan dong, balik ke RRI.
0: Mustajab doa aja Pak Usada, mantap. Pak Usada mau dengar lagu apa nih?
1: Ayo ngopi.
0: Mau dengar lagu apa nih Pak Usada? Yang tadi pilihan Mbak Fit, ada yang cocok enggak?
1: Saya mau pilih.
0: Boleh.
1: Morfin. Ini apa Morfin?
0: Mau punyanya siapa? Bang Haji Roma.
1: Bukan. Itu Mansur S.
0: Oh Mansur S. Oke. Ayo kita sambil cari. Mau kirim salam dulu mungkin.
1: Kalau nggak ada presi Mansur S. Morfin juga ada di presi Megi Z.
0: Iya kan? Oh iya iya iya. Bye.
1: Buat Emma Zelta, Emma Zelta.
0: Terus?
1: Juga untuk Mamarin. Mamarin itu biasa tuh. Apa istri saya tuh nengah ketawanya jadi ceria Mamarin itu. Luar biasa.
0: Iya.
1: Untuk Emma Zelta, selamat menantikan lagi bahagia. Juga untuk Abang Kapal, untuk Koko Ali ya. Kong Ali yang lebih kumpai. Mudah-mudahan ayamnya semakin menjadi, rezekinya murah untuk Kong Ali ya.
0: Amin.
1: Sebab itu buat Julaiha, Hamdan Hana Julaiha. Setelah itu buat Sinar di Bakau. Setelah itu buat Anista di Uka. Kata Bang Budi, Uka dah jangan Uka-Uka, jangan Uka-Uka takut jadi hantu. Itu kata Bang Budi.
0: Uka-Uka.
1: Nah, Uka. Ada itu, buat Abang Dedi juga, mudah-mudahan dengar. So itu untuk makam, untuk anda musikti. Untuk email juga.
0: Iya.
1: Dan emailnya. Untuk semua ya, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
1: Dan buat saya, titik-titik berlima juga selalu sehat.
0: Amin, makasih.
1: Dan ngomongannya.
0: Amin.
1: Oke, kalau gitu terima kasih lah ya.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mansur S, Bang Mansur S sampai Bu Opin manggil Pak Abu Syuhada, enak jadi Bang Mansur. Berarti dia ingat Bu Fit, enggak? Wah, ya Allah, lagu aku diputar nih. Nah, yang dimaksud tadi tuh kayaknya enggak ada, tapi tetap koleksi Bang Mansur S, Mas Bu Fit. Gimana Pak Abu Syuhada boleh dong? Karena lah Bu Fit pindikannya. Ingat karena ingat orang rumah lah ya, boleh enggak? Yuklah, jangan kemana-mana. Yuk lanjut lagi, yang kedua, ketiga, masih. Silakan, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa bang?
2: Ini dari Edi Pinyu.
0: Bang Edi?
2: Iya, dari Pinyu.
0: Apa kabar Pinyu?
2: Alhamdulillah, kabut.
0: Masih kabut?
2: Masih, tebal.
0: Oh, tebal. Air bersih dapat enggak?
2: Air bersih bawa tadi dapat, Mbak.
0: Antri?
2: Iya.
0: Oh, iyalah. Dijatah enggak? Berapa galon?
2: Dua galon.
0: Oh, dua galon satu orang.
2: Satu orang.
0: Sila, Pak Edi. Udah berapa sering ikut acara kita nih?
2: Lagunya Cinta Sabun Mandi.
0: Oh, iya. Boleh lah.
2: Ada, Mbak?
0: Ada. Hah? Pak Edi, udah sering ke ikut acara kita nih?
2: Dolok sering.
0: Dolok?
2: Ikut
0: kuis. Oh, iya kak. Sekarang gabung lagi.
2: Datang lagi.
0: Alhamdulillah. Ayolah, mau kirim salam gak? Ada yang masih ingat pendengar-pendengar lama?
2: Agaknya waktu nih.
0: Baiklah, masuk ke lagu aja ya.
2: Semua-semua lah ya.
0: Satu untuk semua.
2: Di mana pun anda berada.
0: Siap.
2: Sampai jet, tanpa kecuali. Dibungkus habis kata Bu Nur.
0: Iya.
2: Buat Bu Fi, terima kasih.
0: Sama, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Edi. Di Pinyu. Oh, sama lah ya. Kabut tebal, kabut tebal, kabut cinta. Semua berkabut ya. Sampai handphone pun sebenarnya bagus kena kabut. Wah, kusam jadi. Berkabut gak dia tuh. Ya Allah, berembun-embun. Lanjut 0561-571-571 nya boleh. Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mupit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan?
3: Siapa ke orangnya?
0: Orangnya siapa ke?
3: Apakah Mupit mengenali saya?
0: Dari bandara minum sekoteng. Inilah dia Bang Hendra yang ganteng teng teng. Betul lah.
3: Betul.
0: Boleh lah tuh. Apa kabar umpapa?
3: Umpapa ini Mupit. Cuman keadaan ini asap ani.
0: Masih gak ya?
3: Masih tebal.
0: Kemarin ada hujan malam tuh.
3: Subuh tadi ada hujan lebat.
0: Iya gak? Begitu.
3: Tapi tidak lama lah, sekitar 5 menit atau gitu lah.
0: Ada lambas-lambasah kan sikit, tidak?
3: Itu lambas-lambasah kayak atap dengan bumi.
0: Biar sejuk. Lagu apa nih, Bang Hendra?
3: Cita-cita saya lah dari itu.
0: Bisa goyang sikit, tidak?
3: Biar agak bergoyang muka kamu.
0: Melepaskan yang penat-penat nih.
3: Betul.
0: Perlu gak hiburan nih nak?
3: Ya perlu.
0: Biar gak tegang amat.
3: Benar-benar.
0: Mau kirim salam siapa bang?
3: Pertama kali buat Mopit lah ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu. Amin. Tambah cantik.
0: Amin.
3: Buat Pak Helman tadi ya, maaf ya Pak Helman. Saya jangan itu nyapa Pak Helman ya kalau di radio. Karena lupa lah Herman.
0: Biasa.
3: Untuk Bang Wardi kita di Sungai Rengat. Untuk Aura, untuk Cienor, Bang Jafar Kanila, atau buat Manjang Sipinya, Bang ini apa? Bang Bahtiar, Wak Sangka, Koko Ali, Mbak Kakung. Untuk semua lah Bupit ya.
0: Okey.
3: Buat Bupit, selamat sore.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak Bang Hendra. Ayolah kita langsung goyang tipis-tipis. Iyalah. Goyang berkincah macam mana enggak apa-apa. Sila lah. Yang penting senyaman-nyamannya buat abang bergoyang lah. Cocok kan enggak dengan lagu ya? Lagu slow berkincah pula. Lagu berkincah dia slow. Ya Allah. Inilah dia lagu-lagu yang sudah diminta ya. Mari kita dengarkan sama-sama.

0: Caca. Balik lagi Mama, masih bareng Mbak Opit di sini dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak ya. Cuacanya masih redup manja, manis manja. Ya, aman lah ya, alhamdulillah. Baik, lagu-lagunya masih Mofi, masih di meja siar Mofi. Mofi masih sisakan ya, yang belum terpilih, belum yang mau memilih juga. Ada GTI Rindu Itu Berat, RMB Cek Aku Yang Terluka, Evi Masamba Bida Dari Lupa Diri. Ah, begitu emang kok udah nyaman ya kan. Udah jadi orang yeah. Feel Dance Sajadah Cinta. Iya, sama juga ini jebolan dari salah satu TV swasta Indonesia, jebolan pencinta dangdut tanah air, dengan vokalnya, suaranya, dan juga alat musik yang dibawakannya ya, dan keriting dangdutnya, pokoknya mantap dah, tidak ada saingan ya. Dia punya ciri khas. Faulida juga ini dari Aceh ya, yang juga berkompetisi ya dengan Fieldan. Wah, ini apa namanya? Sama-sama ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini enggak. Arum Cinta Mati. Macaci. Mudah-mudahan ya sesuai yang di bibir dan di hati. Aurel Octavia Lemah Teles. Yuk, siapa ya yang mau pilih? Silakan. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Apa kabar?
1: Assalamualaikum Mbok Pin.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbok Elni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbok Elni ngantri air dak?
1: Tidak Mbok Pin. Oh. Elni masih ada air Mbok Pin.
0: Oh, masih bila nyetok ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah, kok untuk makan minum sih adalah.
0: Adalah ya. Kok dah habis macam mana kak?
1: Ya mau tak mau lantri lah.
0: Iyalah baiklah. Dak gak jauh dari rumah ya.
1: Dah anak lumayan lah.
0: Lumayan lah ya.
1: Keluar gang lah.
0: Iyalah.
1: Keluar gang, keluar jalan.
0: Mudah-mudahan lah kuat tuh motor tuh, ya nak.
1: Mudah-mudahan
0: lah. Motor jadul ke masih?
1: Jadul.
0: Tak apalah, tapi hatinya modern. Ayo, yang jadul-jadul tuh kuat. Tenaganya masih, tarikannya mantap. Woi mi, mantap. Lagu apa nih? Ada nak yang pilihan Mbok Pit cocok?
1: Lagu Aku Yang Terluka ya tadi. Pilihan Mbok Pit tuh.
0: Boleh.
1: Ayo. Salam-salamnya buat semua lah ya, dari A sampai Z ya.
0: Siap.
1: Buat Mbok Pit sehat selalu lah sekeluarga.
0: Amin, sama.
1: Murah rezeki, tambah cantik, tambah manis.
0: Amin. Mbok Eli kemarin apa tak hadir? Apa tak kesini? Ditunggu-tunggu.
1: Mana bisa lagi, kemarin tuh lagi bawa keponakan berobat Mbok Pit.
0: Oh iyalah, darurat ya.
1: Kalau enggak tuh mau pergi, yang lain tuh udah nelpon Elni dah, yuk kita ke RRI yuk katanya. Semua tuh nelpon lah ngajak.
0: Oh iyalah, enggak apalah udah terwakili ya. Sip.
1: Itulah.
0: Terus apa lagi, kirim salam?
1: Dah buat cukup. Bang Jafar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjananya, Bang Syukur Kak Tina.
0: Oke.
1: Kak Tini buat apa? Pak Syukur. Sama Kak apa? Kak Tinanya. Buat semua-semua lah Mbok Pit.
0: Buat semua ya.
1: Lagi bikin kue Mbok Pit nanti angos.
0: Siap. Mau ngantar, ada orderan ke apa? Ada orderan, ada yang minta beli.
1: Ada, alhamdulillah
0: orderan
1: Mbok Pit.
0: Rajin pula.
1: Itu ada ya.
0: Ada jak rezeki ya, tak lari kemana. Alhamdulillah
1: Mbok Pit.
0: Mantap, teruskan.
1: Terima kasih Mbok Pit.
0: Ya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni kita rajin. Mbok Elni pakai celana jin, air anget, rajin banget, ngot ya. Itu hari gini, tak ada pegang mana, tahan. Paling tak ada lah ya, nak beli sabun, nak beli gincu, ya yang care tu skin care itu kayak apa yang nama tu. Mbok Pit ada agak paham, alam lah. Mbok Pit ni pakai apa yang ada, ya, bukan yang adanya apa. Apa yang ada di situ lah. Yo lanjut, Mbok Abang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aja.
2: Acah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
0: Wangi Merana apa kabar?
2: Alhamdulillah juga sehat. Cuman udaranya yang tak sehat.
0: Oh, itulah.
2: Kabut asap makin tebal ya nih, Bobby.
0: Oh, itulah. Walaupun dah hujan. Ya,
2: mudah-mudahan harapan kita bersama Allah menurunkan hujan.
0: Ya, amin. Mudah-mudahan
2: agar merata. Bumi-bumi, tanaman-tanaman tuh dapat dibasahi oleh hujan.
0: Betul. Hmm,
2: ini banyak mengering nih.
0: Mengering, itulah. Banyak mati.
2: Ayolah.
0: Alaku.
2: Saat ini kita perlu juga jaga kesehatan.
0: Betul.
2: Ini asapnya kan bisa mengganggu pernapasan.
0: Iya betul, Bang Imran.
2: Ayolah, Mbok Pit, lagunya dari Rita Sugiarto ya, Mbok Pit ya. Mutiara Cinta ya.
0: Mutiara Cinta. Baik. Kirim salamnya, Bang Imran.
2: Salamnya wabil khusus lah untuk Mbok Pit. Semoga sehat selalu. Amin. Sekeluarga.
0: Sama.
2: Dan untuk menjalankan aktivitas di hari ini, semoga lancar lah.
0: Amin.
2: Dan buat rekan-rekan yang sudah tergabung di perumpat ini, yang sudah maupun yang belum, seperti Kak Elni Chan tadi ya. Salam sehat ya lah.
0: Okay.
2: Buat Emma Selpa sama Bang Junai, Aura Pak Muknya, Mak Nurul dengan Pak Nurulnya, Mak Kam, Ibu Haja Arbia juga, buat Kak Nur Bakau, Mak Anjang Siti, buat Bang Amin Sanjaya, buat Bang Putra, Mbah Hakungnya juga ya, di Kuala Mandor sana ya. Buat Bang Batiar, Bang Rosi, Bang Syukur, buat semua-semualah tanpa terkecuali yang tergabung di perempat yang sedang mendengarkan di saat kabut tebal nih.
0: Baik.
2: Ayolah Mbok Pit. Terima kasih lah Mbok Pit ya.
0: Sama-sama Bang Imran. Sehat-sehat ya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Imran di Kuala Ambawang. Udah ikut berkenan nyempatkan waktu bersama Mbok Pit ya. Apa di kabar Bang Niko Jakarta? Sehat-sehat terus. Anjang Siti juga belum bisa gabung. Kak Manis Manila, apa kabar? Bang Adi di Tantai, coba lagi, mudah-mudahan bisa. Bang yang tak bisa, langsung chat ya, mau minta lagu apa, mudah-mudahan bisa terkabulkan. Bang Burhanuddin, assalamualaikum Mbok Fit, selamat sore. Salam ya buat semua pendengar, semoga hujan turun merata asap berkurang. Dari Bang Burhanuddin Parik Wak Paik, semoga sehat, amin. Makasih banyak. Wak Sangka apa di kabar? Baiklah, buat semua-semuanya lah ya. Oke, masih ada? Masih mau pit sambut lagi? Sila. Oke. Iya. Yuk. Produk Dut.
3: Iya, makasih. Halo, mau pit.
0: Halo, Produk Dut.
3: Lalu adalah kita. Kedengaran gak?
0: Mau pit lo dilayani.
3: Maklumlah tadi itu ada Pak Hendra juga. Mak Hendra.
0: Iya, nakal.
3: Nakal.
0: Sila kan.
3: Lagu tadi Paulida judulnya apa tadi tu Mopi? Belum.
0: Belum. Paulida bersinar dalam jiwa.
3: Bersinar dalam jiwa. Mantap.
0: Sama dengan Bang Wardi ya. Mudah-mudahan karirnya juga terus bersinar.
3: Karir bersinar.
0: Tinggi, setinggi burung nuri, burung kenari.
3: Saya bersinar seperti itu Mopi RRI.
0: Amin. Terus mengudara ya kan?
3: Mengudara.
0: Ya, alhamdulillah mau kirim sambut siapa?
3: Tahun tadi pertama membuat pisau, semoga saya selalu juga.
0: Amin, makasih.
3: Amin.
0: Sip. Bang Amin apa gak kabar? Ingat Bang Amin. Amin.
3: Bang Amin itu mau pisau, rencana nak ngajak Bang Amin ke RI kemarin.
0: Nggak.
3: Aja mungkin kerja juga ke Jumatan kemarin Bang Amin. Hari Minggu saya pergi dengan Bang Amin tadi kemarin tuh.
0: Iyalah, nggak apalah. Udah terwakil. Terus buat siapa
3: lagi? Buat Kak Elni tadi itu juga ya. Buat Bang Amin Sanjaya juga. Buat Bu Juleha. Terus buat Bang Imbra. Pak Imbra tadi ya. Pak Imbra Ahmad. Di Kuala Ambawang.
0: Sip.
3: Mak Riring juga. Buat Bang Hendra tadi habis telepon saya. Bang Gendang Deden.
0: Oh iya.
3: Pak Syukur buat Kina juga. Kak Imam Bang Junai tadi saya dah dengar juga gabung Mufid ya. Semoga saya selalu juga.
0: Amin.
3: Bapak Abu Syuhada dan Mak Ye. Dan semua-semua tanpa terkecuali Mufid ya.
0: Siap.
3: Ya, okay. Yang di TikTok juga lah tu ya.
0: Tahu Bang Wardi.
3: tahu Bang Wardi, tahu lah.
0: Tahu lah, Bang Wardi kan mau ber-TikTok sama Mbok Pip boleh.
3: Boleh, ber-TikTok sama Mbok Pip boleh.
0: Semualah manfaatkan telepon bisa, WA bisa.
3: Insya Allah.
0: Insya Allah. Makasih banyak Bang Wardi, ditunggu lagunya.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cuman Mbok apa? Siap kita berdendang lagi. Sikat. Ini dia.

Lombok Abang, dimanapun Mbok Abang berada, mau hati Mbok Pit berlama-lama, tapi apalah daya ya. Waktu juga yang mengakhiri jumpa kita. Bagi Mbok Abang yang belum berkesempatan untuk gabung hari ini, jangan kecewa hati. Yang belum bisa sempat gabung, janganlah marah hati. Nanti hilang tampan dan cantiknya. Rezeki jauh. Tak lah ya. Sabar, maklumlah. Ngantri banyak. Ada yang ditelepon, ada di jalur via WA, ada yang di TikTok juga. Sehat-sehatlah semuanya Mbok Abang ya. Yang terbaik buat Mbok Abang. Terimalah sebagai lagu pamungkas berikut ini. Terima kasih atas atensi kebersamaannya. Dan Prodang Dedang adalah kita. Cha cha cha cha. Salam budaya. Bye.

0: Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
3: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
2: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
3: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
2: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
3: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
2: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
3: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
2: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
3: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
2: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
4: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
5: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
4: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
6: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
4: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
7: Pengen ini baru pertama kali dapatkan
8: untuk pertama kali ini, satu kali ini.
7: Oke, ini ya.
8: Kalau bagi saya sih untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
4: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
9: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda kampung tangga emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat,

0: makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Sigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak. Yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah, binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud. Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu, dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya, sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
2: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
2: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sigun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia Madrasah, Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana. Kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

Bu Abang, makasih selalu bersama Perubah Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan saat ini Bu Abang dengan saya Ibeng yang akan meneruskan terawankan Bu Abang hingga tengah malam nanti. Dan sebelum kita lanjut untuk ke acara berikutnya menuju jam 19 Bu Abang, nanti kita akan bersama di Harga Merah Nusantara dan juga ada info yang akan kita hadirkan untuk Bu Abang. Tapi sebelum itu kita kumandangkan dulu azan Isya. Saat ini sudah masuk tanda waktu sebayang Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari itu, Mbok Abang,

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Ada nggak nama P02? Ini lagu dari Manado, Mbak Abang Sheila Kalagi. Oke, lanjut kita ke informasi. Dan Mbak Abang kita perlihatkan dari laman kita itu di rri.co.id. Mbak Abang, 3 hari ke depan, ini yang katanya untuk pertumbuhan awan hujan itu hampir merata di Kalimantan Barat kecuali Ketapang ya. Kita doakanlah mudah-mudahan ya Mbak Abang, semalam tuh udah guntur menggelegar semalam dan sempat hujan cukup lebat di Pontianak. Dan tentu harapan kita ini semakin cepat ya enggak musim hujan, karena ini kan udah masuk musim ber nih kan, September, Oktober, November, Desember ya. Kita udah melewati, mudah-mudahan kita udah masuk fase musim hujan. Nah, tetapi juga harus diwaspadai ya enggak, Mbak Abang, kalau udah memang tempat kita nih kan ya, kalau udah hujan biasanya banjir ya, kalau udah kemarau bakalan hutan ya. Akhirnya Mbak Abang, jadi informasi dari BMKG menyebutkan bahwasannya untuk Kalimantan Barat tuh diprediksi dalam 3 hari ke depan tuh sampai dengan tanggal 16 nanti itu ada pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadi di hujan dengan intensitas ringan sampailah sedang. Itu di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Nah, kemudian Mbak Abang, selain itu juga potensi muncul awan hujan ini itu disebutkan bisa optimal oleh tim operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi hujan dengan intensitas lebat dan jatuh di titik-titik panas sehingga bisa membuat udara di Kalbar kembali membaik dan segar. Jadi memang kondisi udara kita nih yang bahkan sempat menembus angka 2000, Mbak Abang, ini luar biasa untuk indeks kualitas udara kita atau ISPU, sehingga harapan kita ke depan mudah-mudahanlah hujan ini turun dengan lebat ya di titik-titik panas terutama. Tambah lagi kita ini kan memang air bersih juga ya, okeylah mandi apa dah pakai air asin kan. Jangan sampai minum pun kita dah kesusahan ya. Okey Mbak Abang, kita lanjut lagi nih untuk menghadirkan lagu berikutnya. Dan informasi tadi Mbak Abang bisa Mbak Abang akses langsung di laman kita, itu di rri.co.id.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Okay, itu dia Mbak Bang, lagu dari Kalimantan Tengah yang barusan kita dengar. Dan Mbak Bang, saat ini kita lanjut lagi nih untuk berbagi informasi yang masih dalam laman kita di rri.co.id. Ya Mbak Bang, informasi ini ada. Tiga orang hutan bambang yang dievakuasi dari area yang terdampak karhutlah di Kayung Utara. Nah, di mana bambang tiga orang hutan ini itu dievakuasi dari wilayah yang ada di Kabupaten Kayung Utara, yang mana wilayah tersebut itu mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan ketiga orang hutan itu dari Indo anak yang ditemukan itu di desa Penjalaan serta seekor orang utan jantan dewasa di desa Padu Banja, Kecamatan Simpang Ile. Dan evakuasi itu dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia yang didukung Yayasan Palung, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Kemudian dua orang hutan ditemukan di desa Penjalan, kemudian bernama Mama Penja dan Penja. Yang keduanya itu ditemukan di salah satu kebun sawit milik warga transmigrasi. Nah, kemudian kondisi kedua orang hutan ini memprihatinkan. Nah, di mana Dr. Hewan Satwa Liar sekaligus Direktur Utama IARI, Dr. Carmele Leano Sanchez, yang menyebutkan bahwasannya induk dan orang anak orang hutan itu sangat kurus dan lemas ketika ditemukan. Nah, setelah berhasil dibius menggunakan blowdart, tim medis memberikan pertolongan pertama berupa cairan infus dan oksigen sebelum keduanya dievakuasi ke pusat rehabilitasi IARI untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Selengkapnya mau Bang, langsung ya diakses di laman kita itu di rri.co.id.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Bromo

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nangas Rawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Nangas Rawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik. Pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyampaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayah.

Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal itu. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah Dara Muning sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Berita tersebut kemudian cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang menyarankan keduanya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Sayangnya, baik Bujang Munang maupun Dara Muning tidak mengindahkannya. Hal itu tentu saja semakin membuat warga desa gusar. Pasalnya, mereka takut perkawinan sedara tersebut akan membawa kutukan untuk desa. Tetua desa kemudian menyarankan keduanya untuk melakukan upacara penebusan. Mereka diharuskan untuk mempersembahkan sesajen berupa daging dan makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga, mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: buat si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Salam jumpa kita di Bijak Bapantan untuk edisi malam hari ini di Senin 14 September 2026. Mbak Abang dengan saya Ibeng, dan kita jalan-jalan naik muton turun muton di tengah jalan kaki Penduka, ya. Di tengah jalan kaki terluka. Jumpa lagi kita di Bijak Bepantun. Malam hari ini temanya pantun jenaka. Sila Mbak Abang, kita masuk Bepantun 0561571571. Kemudian di telepon WhatsApp 0811570093. Sila Mbak Abang, pendengar-pendengar pantun perompak dimanapun berada, yang bersama perompak malam hari ini pantun jenaka, pantun yang lucu-lucu, pantun yang apa lagi, yang buat ketawa, ya. Okey, sila. Mana ni pendekat-pendekat pantun kita ni? Halo.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Siapa di mana?
1: Dari Edwin si Puter-Puter, bang. Edwin si Puter-Puter. Buah lakum tinggi menjulang. Diambil orang untuk dimakan.
0: Halo.
1: Selamat malam, Edwin si Puter-Puter ucapkan. Untuk Bang Ebing yang sedang siaran.
0: Okey, mantap.
1: Buah tangka dibelah-belah. Memakan nasi pakailah sayur.
0: Halo.
1: Edwin si Puter-Puter mau bertanya. Apakah Bang Ebing sudah ada yang punya? Malam, bang.
0: Malam.
1: Puter-Puter. Aku Puter-Puter, bang.
0: Apa tu?
1: Nama aku Erwin si Puter-Puter.
0: Oh, kan? Bolehlah.
1: Malam, bang.
0: Ya, selamat malam. Okey, terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya. Ada siapa? 0561571571. Kemudian telepon WhatsApp 0811570943. Bang Panji Kombet, datanglah ikan dibuat lontong, merebus sukun di dalam cawan. Hari tak hujan, banyak temenung, bagus berbantun cari hiburan. Mantap. Bang Panji Kombet, makasih. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Bersama
2: Febri Antini, Kusuma Nirum, Hedming Tingan.
0: Kaulah lengkap.
2: Pantun jenaka ya, bang.
0: Pantun jenaka, silakan.
2: Kami buat pantun ini dulu ya, bang.
0: Pantun apa tuh?
2: Membawa gendang juga derung. Derung diisi kuat bocor.
0: Lalu
2: kita senang adanya pantun.
0: Pantun
2: di hati, semangat monitor.
0: Asik. Lanjut.
2: Badai berlalu, kita terlibur. Kita berenang, kakinya penat.
0: Terus
2: santai selalu, kita dihibur. Supaya senang, hatinya semangat.
0: Asik.
2: Tukang rias memakai gaun. Datang terlambat, datang ngos-ngosan.
0: Ngapulah tu.
2: Janganlah cemas, jangan, santailah berpantun. Dengan semangat, janganlah bosan.
0: Betul, jangan bosan.
2: Lagi ya, Bang Ewe.
0: Boleh.
2: Mumpung suara kami agak nyaman, tadi malam kan agak itu, pilek.
0: Oh, tadi malam agak pilek.
2: Iya. Cuaca mendung rupanya, hujan datang. Kawat tembaga jangan dibawa, sakit nantinya.
0: Lalu?
2: Adanya pantun banyak yang senang. Membuat canda dan tawa awet muda.
0: Asik.
2: Ada roti jangan dimakan sebelum dipanggang, dibakar. Sirip ikan bandeng tiada panjang, hanya melebar.
0: Lalu?
2: Apalagi yang bawakan pantun orangnya lawan. Mirip bintang film India yang banyak penggemar.
0: Alamak, siapa tu?
2: A-a yang ngomong lah bagi.
0: Oh iya ke yang ngomong? Memang Kak Tini ni memang lawa emang.
2: Bukan. kan. Wah,
0: memang
2: sekali,
0: mirip artis India.
2: Saya bawakan pantun.
0: Ya, ini kan yang bawakan pantun kan Kartini.
2: Saya. Kami hanya berpantun. Bang Eben yang bawakan pantun.
0: Saya enggak bawakan pantun. Saya bawakan acara.
2: Kalau perempuan mana lawar Bang Eben?
0: Apa ya?
2: Yang lawar.
0: Ya sama.
2: Nanti lagi ya Bang Eben.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Tini ya, beguling nampaknya Bang Ibing. Kayak nama asal nak melompat asal Cie ya. Makasih untuk Cie. Ada Pak Sadi ya. Apa Pak Sadi? Apa diketawakan Pak Sadi ni? Ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibing. Ya, bijak berpantun. Berpantun dengan santun, pergi ke sawah bawa cangkul, kata dia lupa sendal, tinggal di rumah. Orang kampung ketawa kumpul. Lihat si Budi jatuh ke sawah, kata dia. Budi yang mana ni? Saya Bang Budi sebelah kali. Bang Udin Tanjung Raya, waalaikumsalam Bang Udin. Buah nanas dirujak pedas, buah kuni tak maju-maju. Hari panas, hati pun panas, kata dengan suara Mbak Tini serasa di salju. Salam budaya. Kaulah Bang Udin Tanjung Raya. Balas Mbak Tini ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
1: Bang Wadi Rengas Kapuas.
0: Bang Wadi Rengas Kapuas.
1: Sehat ya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat nih. Cuman enggak kita malam ini.
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Mantap. Jadi kira-kira pantunnya macam mana nih?
1: Ada dua ya nih.
0: Oh, ada dua. Betul.
1: Kita berbangi beng lo ya, pantun saya.
0: Boleh.
1: Seperti biasa, Bang.
0: Apa tuh?
1: Membeli buah lakum. Dengan belimbing. Membelinya di jalan Sukun.
0: Terus?
1: Assalamualaikum lah. Saya cakap buat Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang semakin hari semakin bijak kalau berpantun.
0: Alah, hei. Sihat di saya.
1: Sihat di saya, kata dia. Yang kedua lagi ni ya.
0: Siapa? Buat siapa tu?
1: Ni pantun jenaka masih enggak buat Bang Ibing ni.
0: Untuk saya lagi. Apa tu?
1: Membeli kebeng di Kota Mempawah.
0: Jauh pula tu.
1: Jauh.
0: Terus?
1: Ke Tanjung Raya. Membeli ke Tanjung Raya. Membeli yoyo. Bang Ebing senyum sambil tertawa. Melihat saya jadi penyiar radio.
0: Mantap. Bang Wadi sih bisa semua.
1: Mudah-mudahan amin bisa semua. Multi talenta.
0: Amin.
1: Amin. Sementara dua ya pantun kami ni Bang ya. Pada waktu semoga lebih nyambung kita ni Bang.
0: Yo
1: Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut lagi habis Bang Wardi. Ada siapa silakan di line telepon kita 0561571571. Kemudian di telepon WhatsApp 0811570943. Tadi ada siapa? Ada Kartini, ada siapa? Bang Jaka, terus ada Bang Wardi. Ada Mak Ririn dari chat, Bang Japar. Kemudian Pak Sadi, Bang Panji Kombet. Ada siapa gini ya? Bang Udin Tanjung Raya ya. Lanjutlah Bu Abang. Pantunnya pantun yang menghibur artinya ya, enggak yang buat ketawa, yang buat lucu, yang buat kita tu lupa dengan cerita asap. Yalah, bukan apa, keluar sikit rumah tu rasa apa dalam mata, pedas, hidung panas. Tapi semalam ada hujan, mudah-mudahanlah makin dekat musim hujan. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Masa lagi ya Bang Ibing.
0: Gas, mau balas ke pantunnya Bang?
2: Ni kami mau balas satu ni, pantun jenaka ya.
0: Ngapa tak balas pantun Bang Anu tadi itu? Bang Udin.
2: Kami balas dulu ni ya Bang Ibing.
0: Macam mana pantun Bang Udin Tanjung Raya dibalas?
2: Bangau makan terenggiling, tapi puas. Ular mati makan jeruk bali.
0: Lalu?
2: Kalau Bang Udin lagi panas, biar kami tukang penyejuk hati.
0: Itulah.
2: Pantun jenaka ya Bang Ibu.
0: Pantun jenaka, betul.
2: Makan sedap tuh hampar tikar di sudut kanan. kaki bisa bentar bang.
0: Bang bentar.
2: Serak kami berdua.
0: Nah, siang ni.
2: Ulangi lagi ya.
0: Nah, ulangi boleh.
2: Bunga kamboja indah dipandang, jangan dipegang.
0: Apa pula?
2: Dari dalam lebah bisa letih badan. Buaya tengah-ngak minta makan ayam panggang. Dikasih ayam mentah dia masih kurang.
0: Kurang masih.
2: Satu lagi ya bagaimana?
0: Satu lagi, apa tu?
2: Keliling dor sebelum di dor. Sudah lagi suara apa?
0: Lalu?
2: Buaya makan jangan dipandang dan diterawang. Maling di dor nyemplung ke sumur. Membawa ayam yang sedang ngeram. Satu lagi ya bagaimana?
0: Satu lagi ya betul.
2: Tengap-ngap kami ini rasa batu bagaimana?
0: Tengap-ngap apa?
2: Ada nyamuk terbang melayang. Menjerit-jerit memegang tali sekuatnya. Kuda mengamuk menendang-nendang. Terbirit-birit orang lari dibuatnya. Itu dulu ya bagaimana?
0: Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Udin Tanjung. Bang Udin kata saya buat ini ya. Balas pantun Bang Udin tadi ya. Okey, ada ye sila. Ini Wak Melik ni ngapa gak? Masuklah berpantun Wak Melik ya. Lanjutlah kita ada siapa berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
3: Bang Panji Kombet di Dadbat.
0: Dadbat
3: pula saya. Badat.
0: Pandai pula nak belatar apa.
3: Kenapa jadi terbalik? Bukan begitu.
0: Itulah. Sahih bawaan lapar nampak ni.
3: Lapar ya gak panas ni bang Ben. Dia tak mau ada.
0: Gak baru gak nampak. Gak baru gak nampak.
3: Tolonglah turunkan hujan tu.
0: Iya ke? Nanti saya kirim ke sana ya.
3: Apa ni pantun ni?
0: Macam mana? Malam besok lah saya kirim ke Bakau nak.
3: Terima kasih lah kalau bang datangkan hujan nanti. Banyak orang hilang haus.
0: Saya tiupkan ke sana nanti.
3: Mancing di kolam. Umpannya kodok.
0: Ngotik lah tu.
3: Betul. Dapatnya kodok di bawah tilam. Hari ini saya makan tadak berlauk. Itu pula. Ada pula lauk celok teratak ayam.
0: Sedap. Habislah telur ayam tu. Orang rumah malah langit tip teratak kan. Ayam ni hilang kat telur kata dia.
3: Tak nak jadi anak dia. Habis buatkan.
0: Rupa Bang Panji malah nyelok teratak.
3: Ini jenaka lah kali ni.
0: Betul.
3: Kalau dinyaka jenaka lah. Ndak lah beri pantun ni.
0: Beri-beri lah.
3: Berjual apa ya?
0: Jual apa?
3: Berjual telur. Telur tembalak. Alamak. Siap. Pada isin barau.
0: Tapi ada mah. Orang biasa berjual untuk orang berobat. Telur tembalak dipakai.
3: Kalau sini laku bang Ibeng. Untuk anak ni. Untuk beri sapi makan pakai telur tembalak.
0: Oh iya ke?
3: Bagus kata dia. Jadi ubat.
0: Lalu?
3: Berjual telur tembalak. Digoreng lemak, diberik serai.
0: Lalu? Belum gak apa-apa dia
3: ketawa. Ini kodok ketawa besar. Nengok keramak, kaki tangan berderai. Itulah dia dulu.
0: Yelah.
3: Yang lain nak masuk kali. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Jauh benar dari laut ujungnya bawa tilam ke sana, kata Wak Melik ya. Ada Bang Hendra, assalamualaikum. Berpantun dengan santun Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Ke Tanjung Raya membeli melewa, membeli daging ke tempat Bang Dino. Saya tersenyum sambil ketawa, kata, melihat kucing bermain piano. Kucing siapa yang bermain piano tu ya? Okey, lanjut kita. Pantun jenaka, pantun jenaka, pantun yang lucu lah pokoknya ya. Okey, lanjut kita, ada siapa lagi? 0561571715 dan WhatsApp 0811570093. Halo.
1: Nah, bijak berpantun bang. Edwin masuk lagi bang.
0: Sila.
1: Burung pipit terbang melayang. Kali-kali hinggap di dahan padi.
0: Terus.
1: Kepada mbak tini saya minta obatkan. Yang sedang panas sekali. Selamat malam bang, dari Edwin bang.
0: Edwin. Yelah bang Edwin, kata diri. Kata diri. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Masuk. Berpantun dengan santun.
0: Penunggu
4: sukun ni, bang. Tanya kan tak ada abang.
0: Penunggu sukun ni, sebut kaya langsung. Penunggu sukun.
4: Pantun ke bang?
0: Mengilai.
4: Tidak ada yang panas pak.
0: Tidak. Siapa panas? Kita berpantun. Janganlah nak panas-panas. Tapi kan ada.
4: Jangan ada panas-panas. Tak mesti manuk ni bang ya.
0: Tapi ada mbok tini tadi tu menyejukkan hati, kata Bang Udin.
4: Betul. Pantunnya bang ya.
0: Pantun bukan mengilai.
4: Jalan-jalan ke pasar baru.
0: Sedap awak.
4: Ulangnya membeli kain kasem.
0: Lalu?
4: Ada orang gayanya seru.
0: Siapa tu?
4: Pos. Dompet dibuka, isinya doa.
0: Apa isi doa tu?
4: Dia minta isi lah dompet bang.
0: Gitu. Rupa jimat.
4: Gaya. Sekali buka dompet apa ada isi? Isi doa ya.
0: Rupa doa apa isi jimat tu pun.
4: Itulah gayanya tu tak mampu. Sekali dibuka apa dia? Seperti ke bang?
0: Seperti lagi siapa ni yang dimaksud ni? Buti lagi.
4: Tak ada pantun ya bang.
0: Kali gak.
4: Pergi ke pasar mencari melati.
0: Asyik ke pasar tu lain orangnya. Tadi ke pasar baru ni. Pasar
4: pulang ke rumah membeli delima.
0: Belanja.
4: Bagaimana dia. Hati tak geli.
0: Kenapa pula?
4: Melihat kucing pakai piyama.
0: Kucing siapa tu?
4: Itulah bang. Ada tu kucing pandai pakai piyama bang?
0: Aduh.
4: Itu ya bang ya.
0: Okey.
4: Buat abang makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cece Ririn ya. Apa kata Wak Melik ni? Air panas terang benderang, kata dia. Enak rasa minum jus melon. Hati saya baru terasa tenang, kata dia. Kalau tengok Cece berjoget di pokok sukun. Macam mana pula rupa Cece berjoget di pokok sukun ya? Jangan dibayangkan ya. Allahuakbar. Lanjut kita. Ada siapa? 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
5: Halo. Bijak berpantun.
0: Dengan siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun
5: dengan Yusuf.
0: Bang. Bang Hamzah Yusof di Jambi. Silakan lah.
5: Bang Beng. Waalaikum di atas negar. Orang lewat kami berlalu.
0: Terus.
5: Assalamualaikum. Bang Beng, apa kabar? Sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kabar saya baik, sehat selalu.
5: Datang serai berdaun pandan. Batang serai berdaun pandan. Di bawah terbang burung merpati.
0: Lalu?
5: Walaupun kita bercerai badan, asal jangan bercerai hati.
0: Jangan, cubalah berpantun pakai bahasa Jambi.
5: Bahasa Jambi kurang begitu pasnya bahasa Jambi. Cuma sering aku masuk di perumpat Tanjung Pinang, jadi bahasanya bahasa Melayu.
0: Cubo pantun bahasa Jambi.
5: Iya. Apa lagi tadi?
0: Apa tu?
5: Tembang katu, sungguhlah harum tembang katu. Tidak seharum si daun pandan. Walaupun kita bersatu hati, asal jangan bersatu badan.
0: Elok ni Yan Gentala Arashi. Hilal mudik, orang menyeberang. Elok ni Yan. Pemuda Jambi. Tutur sapo masih digunakan.
5: Untuk Bang Abe, Bang Beng, sama petugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Okey, lanjut lagi kita di Bijak Berpantun malam makin ada siapa berikutnya. Habis Bang Hamzah, silakan. 0516571571. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Santu. Anista ni di Uka Bang Ibu.
0: Anista di Uka.
6: Pantun ya.
0: Pantun.
6: Tunggu. Bunga setangkar harum baunya. Kembang mereka jangan disentuh.
0: Terus.
6: Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Bang Iwi?
0: Baik, sehat.
6: Sehat kita ya.
0: Sehat sekali.
6: Pantun nih.
0: Pisang
6: rebus di dalam panci. Panci sumbing jangan dijerang. Semenjak tikus naik haji. Banyak kucing yang sembahyang. Satu lagi Bang Ibe.
0: Boleh.
6: Kemeja hitam digantung dasi. Baru dipinjam dipakai pesta.
0: Terus.
6: Ketika ayam jadi polisi. Musang di hutan masuk penjara. Satu lagi Bang Ibe.
0: Apa tuh?
6: Pohon manggis batangnya patah. Kilat menyambar di pagi hari.
0: Terus.
6: Tikus menangis di tengah sawah.
0: Apa pula?
6: Lihat ular terbang tinggi. Salam buat semua pemantun. Buat Bang Ibing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita pantun-pantun lucu-lucu, pantun jenaka, pantun yang membuat kita tu ketawa, bahagia lah pokoknya ya. Adalah ya, ngibau-ngibau hati yang lara ni, nak buat abang, nak keluar rumah, asap longgok tebal, nak mandi pun air masin kan, nak minum, mau tak mau beli air ngantri ya. Cukuplah dah ni. Tapi mudah-mudahanlah semuanya tu bisa kita hadapi dengan sabar. Ya nak buat abang. Terima kasih tadi untuk Kak Anista yang ada di UGA. Masih cukup waktu kita. Halo, Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun.
2: Berpantun
0: dengan santun.
2: Ulang lagi ya Bang.
0: Boleh, silakan.
2: Maka sedap berhampar tikar di sudut kanan. Kaki badak bisa melawan kejauhan.
0: Lalu?
2: Ikan ditangkap melepar-lepar takut dengan garam. Mati mendadak dia sawan ketakutan.
0: Sianya ikan tu.
2: Cerah hujan menusuk ke tulang sudah diurut. Tembakan tidur baru teringat dia tertidur. Gajah berjalan masuk ke lubang susah diangkut. dibawakan eskalator, mau diangkut dia ngamuk. Mentari pagi dikira siang. Semut melaju mencari sarang. Berlari-lari si anak kijang. Kesangkut kayu mati telentang.
0: Alas ya nih.
2: Satu lagi ya bagi.
0: Boleh.
2: Lari berantai tapi bercinci terpelanting. Termenung-menung abis berlarian.
0: Terus?
2: Lagi di pantai kaki dicepit kepiting. Meraung-raung menangis kesakitan. Udah dulu ya Pak Gebe, makasih.
0: Sama-sama, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Tini. Ya, lanjut lagi, siapa lagi yang mau masuk? Sila. Masih ada 10 menit lagi kurang lebih ya. 0561 571 571. Dan WhatsApp 0811570093. Saya bacakan pantun WhatsApp dari Bang Udin Tanjung Raya 2. Masuk lagi Bang Ibing, gas. Cari perkara buah kuini, kata dia. Silaturahmi di hari lebar, gara-gara suara Mbak Tini bikin hati berdebar-debar. Ha, kaulah, kata dia. Berdebar-debar hati ya, nak. Bang Udin Tanjung Raya ya, dengan suara Mbok Tini kita tadi itu. Lanjut, ada siapa lagi berikutnya? 0561571571. Halo.
7: Selamat malam, Bang. Edwin masuk lagi, Bang.
0: Ya, boleh.
7: Anak ayam mencari makan. Putri duduk di pinggir jembatan.
0: Lalu?
7: Mendengarkan penunggu sukun masuk berpantun. Wak Melik jadi ketakut-takutan.
0: Kenapa pula?
7: Malam, Bang.
0: Kenapa pula tu?
7: Karena dia takutlah penunggu sukun.
0: Kan? Oh, iya ke?
7: Malam tu?
0: Iya. Okey. Makasih untuk... Siapa tadi tu? Lupa saya. Bang Jaka. Edwin. Pandai tak salah sebut saya tu. Lanjut lagi kita. Ada siapa berikutnya? Dan telefon WhatsApp 0811-570-00943. Masih ada 10 menit lagi. Lanjut 0561. Halo. Putus. Sambung lagi. Mana ni pendekar-pendekar pantun berempat ni ya? Ada siapa? Di okey. Di WhatsApp sudah ada, kita intip-intip dulu. Apa ni? Hari Jumaat buat kelepon, kata dia. Terus kelepon masuk, masak masuk di kantong. Tak kebayang kalau Cece berjoget di atas pokok sukun, kata dia. Jangan-jangan mirip King Kong, kata dia. Tak ada pula. Sampai hati Wak Melik ni ya. Ini dah cik, memang amat balas cik. Jangan tak dibalas. Kalau saya balas cik. Okey, makasih untuk Wak Abang. Jam 20.51 menit waktu Indonesia Barat, kita di Bijak Berpantun. Kita dengan pantun-pantun jenaka, pantun-pantun lucu, pantun-pantun yang mudah-mudahan bisa membuat kita semuanya bahagia ya, membuat kita semuanya tertawa, membuat kita semuanya makin erat persaudaraannya ya. Lanjutlah lagi, ada siapa? Masih ada beberapa menit lagi, silakan Bu Abang.

0: Cila, Ena masuk. Yang udah masuk, jangan ragu. Masuk lagi. Selamat bisa masuk, gas. Ya, ha-ha. Selamat bisa masuk. Masih kurang. Ini kosong ni, belum ada ni. Masuk ya. Ha. Sampaikan pantun-pantunnya. Halo.
1: Halo, Bang.
0: Halo.
1: Bang Wardi lagi.
0: Bang Wardi lagi. Ayo disambung.
1: Disambung ya.
0: Sambung. Apa tu?
1: Bibir di kulum di pagi hari. Apa lagi ya? Nanti kena dia lupa ni. Bibir di kulum di waktu pagi. Di atas mangkuk. Membeli mangkuk di hari lebaran. Saya tersenyum campur geli.
0: Ngapa pula?
1: Melihat nyamuk pandai berdandan.
0: Macam mana rupa nyamuk berdandan tu?
1: Nyamuk boleh kena kali bang.
0: Cuba lah pantun. Pantun ugi.
1: Pantun ugi. Belum bisa je saya pantun ugi.
0: Ngapa pula?
1: Saya takut salah.
0: Anak darah beli golak.
1: Golak. Pantah.
0: Apa gi? Sambunglah.
1: Tak ada nyambung ke? Golak. Orang melik. Ramakan melik.
0: Nasi runtuh. Kalau lo margareta.
1: Margareta. Ramakan orang melik.
0: Apa gi?
1: Apa gi? Beli golak. Untuk mandi-mandi. Ya kali banyak sampai
0: yang pertama. Okey. Sambunglah ndak tadi itu.
1: Sampai nyambung ke? Macam nak balik yang
0: itu. Joka-joka beli buku.
1: Joka-joka beli buku.
0: Terus. Buku apa?
1: Buku Agairo.
0: Buku Agairo.
1: Buku balik.
0: Terus?
1: Apa gi sambungannya?
0: Apa?
1: Sungguh senang hatiku bilangkan melihat Bang Ipeng. Apa ya?
0: Apa
1: ya? Pandai berpantun. Tak bisa. Ada-ada ya Bang Ipeng.
0: Cubalah saya sekali pantun ugi.
1: Nanti saya nak belajar lho pantun ugi. Bang Ipeng yang bisa, saya tak bisa. Buku balik kata dia. Itu yang kali bang ya.
0: Okey.
1: Yuk bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Waldi. Lanjutlah ada siapa berikutnya. Halo.
2: Bang Ipeng, kami ada pantun satu lagi.
0: Boleh gas. Lanjut masih ada waktu ni.
2: Balas pantun Bang Udin bang.
0: Ipeng. Balas pantun Bang Udin. Hati yang berdebar-debar, dada yang berdebar-debar tadi tu. Macam mana balas?
2: Ikan juara mati tergelinding terbakar. Rasa bolunya udah dari kenyalnya. Memang suara kami bikin orang berdebar-debar. Karena volumenya udah dari asalnya.
0: Nak macam mana lagi ya nak? Ada emang suara begitu.
2: Itulah yang
0: bagusnya. Cuma itulah dia Bang Udin tu sampai berdebar-debar dengarnya. Sian.
2: Udah itu tu terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Tini. Lanjut kita. Ada Bang Jaapa lagi ni Tanjung Raya. Assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi gabung legas kincah naik motor keliling kota. Ban bocor di tengah jalan. Mau marah tak jadi marah kata. Lihat kucing memakai celana kata dia. Assalamualaikum kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ban Jaapa di Tanjung Raya ya. Lanjut. Masih ada sikit lagi ni waktu kita ni. Silalah. Yang biasa bergalut kata je payah nak masuk berpantun tu Bang Ibing kata dia. Ini kosong dah dari tadi ni ya. Masuk ya. 0561571571. Telepon WhatsApp 0811570093 ya. Jadi kalau masalah pantun ni boleh nak pantun pakai bahasa daerah boleh, nak pakai bahasa apa pun boleh ya. Asalkan jangan pakai bahasa tubuh. Tak tahu kita, tak nampak ya enggak. Okey, Bu Abang. Sila, tak ada. Kalau kira-kira tak ada, langsung kita... Okey, kita ke pesan WhatsApp pagi. Ada orang Jambi ni. Ada Pak Odok di Jambi. Cubalah Pak Odok pantun bahasa Jambi. Pergi ke pasar membeli seblak. Pulangnya membawa ikan teri. Sudah bergaya paling hebat. Ternyata sandal beda kanan kiri. Pak Odok. Saya pernah ngalami itu Pak Odok ya. Jalan lah kita ni. Rupa tengok sendal lain sebelah ya. Tak sendal siapa dipakai. Awak nak cepat tadi tu kan. Sampai lupa main masuk-masuk kat kaki ni ya. Udah jauh dah berjalan kan baru terasa kan? Apa lain rasa di kaki ni. Rupa sendal lain sebelah. Ya sian ni. Alhamdulillah ada kuih apam dikasih kawan tapi tak ada mungguk kata dia. Oh, Cece ya. Ini apa nama ni Ce ya. Kalau Cece bikin apam tu yang mantap ya. Tebal gitu kan mungguk. Yalah, makasih untuk Mama Ririn ya. Lanjut. Ada tak kira-kira? Waktu kita pun udah di ujung-ujung benar tadi. Bella kalau tidak ada. Okey, baiklah kalau gitu. Makasih Belonggok Lani untuk semuanya Bu Abang yang sudah bersama perempat malam hari ini di Pantun Jenaka kita ya. Ada siapa-siapa tadi itu ya. Ada Pak Odok Jambi, ada Bang Jaafar seberang nak Tanjung Raya, ada Mbok Tini, ada Mak Ririn, ada Wak Melik, ada Bang Udin Tanjung Raya, ada Bang Hendra Mempawa, ada Bang Panji Kombet, aduh gak Pak Sadi sikit tadi itu ya. Terus ada siapa lagi? Bang Wardi ya. Ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Terus ada siapa? Anak tadi tu, itu yang saya lupa tadi yang putar-putar tu siapa? Aduh hai. Bang Jaka putar-putar. Ha. Okey. Enak sungguh rasa ku ini. Ku ini boleh dimakan dengan mempelam. Habis sudah bijak berpantun malam ini. InsyaAllah kita akan sambung di besok malam. Mudah-mudahan sihat selalu untuk semuanya. Dan kita tabik dari bijak berpantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.

0: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
1: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
0: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
1: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
0: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
1: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Gampang-gampang gak parit nih?
2: Apa dia yang wak ribotkan nih?
1: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
1: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
2: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
1: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan ya ke, bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tahu?

0: no pago.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat,

0: hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abang, jumpa lagi kita malam hari ini ya di acara kita seperti biasa berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Apa kabarnya Mbak Abang? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Kalau ada yang mendengarkan saat ini sedang ulang tahun, semakin diberikan kebahagiaan, semakin diberikan kesehatan gitu kan. Untuk Mbak Abang semua yang saat ini mendengarkan pun dalam kondisi yang kurang sehat, moga cepat diberikan kesehatan lagi. Iyalah, kabut asap di Pontianak setiap malam rasanya Mbak Nan membuka diri dengan kabut asapnya enggak? Tapi memang itulah situasi kita ya Mbak Abang ya. Situasi kita nih makin berkabut Mbak Abang. Jadi ya, kita harus menjaga diri kita lah ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, saling mengingatkan di antara kita bahwa masker itu sangat penting Mbak Abang untuk menjaga kesehatan kita ya. Terhindar tadi dari ISPA ya, yang udah dapat hujan kemarin ya, walaupun katanya tak bisa untuk dikonsumsi Mbok Nani. Tak apa-apa kalau Mbok Nani kebetulan kemarin kalau ada hujan tuh Mbok Nani tampung Mbok Abang untuk nyiram tanaman Mbok Nan. Soalnya bukan apa, dah layu, dah bunga-bunga tuh. Disiram pakai air asin, mati dia kan. Akhirnya Mbok Nan siramlah pakai air yang Mbok Nan tampung tadi, air hujan tadi. Lumayan lah untuk beberapa hari bisa lah untuk nanam apa nyiram-nyiram tanaman tuh ya Mbok Abang ya. Oke lah. Ya Mbok Abang, malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan bacakan kisah yang udah masuk ke meja siar ya. Ada kisah yang judulnya Langkah di Lantai yang Sama. Sama satu lagi adalah Jejak Langkah di Ujung Senja. Ini sama-sama langkah nih kayaknya. Tidak ada dipilah-pilah, ternyata judulnya sama. Ada langkahnya ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya atau kisahnya, seperti biasa satu lagu penghibur pembuka acara kita akan Mbok Nan hadirkan untuk Mbok Abang semua.

Memang abang itu tadi satu buah lagu pembuka kita ya untuk menyemangati kita malam hari ini. Ah, yang tadinya dah tergolek-golek nak nutup mata, ah bangun lagi, jangan lo jangan lo nutup mata, jangan nak tidur. Ah, masih ada acara berkisah kita ni, ya kan? Okey, yang buat nak langsung aja ya bacakan ceritanya Langkah di Lantai yang Sama pada kesempatan malam hari ini.

0: Matahari belum meninggi ketika suara derit pintu kayu jati di sudut kamar melengking pelan, memecah keheningan fajar. Di luar, langit masih menyisakan semburat biru tua yang bergeser ke abu-abuan. Bagi sebagian orang, pukul 5 pagi adalah awal dari sebuah petualangan baru. Namun bagi Aris, waktu tersebut adalah penanda dimulainya sebuah lingkaran rutinitas yang telah ia jalani selama lebih dari 5 tahun terakhir. Aris bangkit dari kasurnya, merapikan selimut tipis berwarna biru laut dengan gerakan otomatis yang nyaris tanpa kesadaran penuh. Langkah kakinya membimbingnya menuju dapur kecil di bagian belakang rumah kontrakan mereka. Aroma khas kopi bubuk tradisional yang disimpan dalam wadah kedap udara segera menyambut indera penciumannya. Sebuah aroma yang selalu menemani pagi-paginya. Suara gemericik air dari kamar mandi menandakan bahwa istrinya telah lebih dulu bangun. Kehidupan pernikahan mereka tidak dibangun seperti sinetron di layar kaca yang penuh dengan drama dan kemewahan. Bisa menikmati secangkir kopi panas tanpa buru-buru atau mendengarkan suara tawa si kecil Raka, anak laki-lakinya, adalah hal yang membuatnya bahagia.
1: Pak, kopinya tumpah sedikit tuh.
0: Suara istrinya terdengar lembut dari balik pintu dapur, menyadarkan Aris dari lamunan singkatnya. Aris tersenyum kecil. Ia mengambil selembar tisu dan membersihkan noda kopi di atas meja kayu.
1: Ah, iya, kurang fokus tadi.
0: Balasnya hangat. Pagi itu berjalan seperti biasa. Aris mengenakan kemeja kantor yang telah disetrika licin oleh istrinya. Sementara istrinya menyiapkan sarapan berupa nasi goreng sederhana dengan 2 butir telur mata sapi. Tidak ada percakapan berat di meja makan. Yang ada hanya percakapan tentang siapa yang akan menjemput Saka nanti sore. Atau pengingat untuk membayar iuran bulanan warga kampung. Namun di dalam kesederhanaan itu terselip sebuah irama yang menenangkan. Sebuah harmoni kecil yang tercipta dari kesetiaan menjalani hari demi hari bersama. Pukul 7:15. Aris sudah berada di atas motor metiknya. Membelah kemacetan jalan kota. Klakson kendaraan bersahut-sahutan. Asap knalpot berpadu dengan udara pagi yang mulai dihangatkan oleh terik matahari. Di kantornya, di sebuah gedung berlantai 3, Aris adalah staf administrasi. Hari itu meja kerjanya dipenuhi dengan tumpukan berkas digital dan fisik yang harus divalidasi sebelum jam istirahat siang. Ris, laporan rekapitulasi pengiriman barang berat sudah buat? Tanya Hendra rekan sekantor yang duduk tepat di sebelahnya sambil memutar kursi putar.
1: Belum, baru separuh jalan nih Hen. Jaringannya agak lambat dari jam 9 tadi.
0: Jawab Aris. Pekerjaan Aris monoton, tidak ada promosi besar yang ia kejar mati-matian dalam waktu dekat. Dan tidak ada pula proyek ambisius yang membuat namanya dipuja atasan. Yang ada hanyalah ketelitian, batas waktu yang ketat, dan rasa tanggung jawab agar dapur rumahnya tetap ngebul. Terkadang rasa lelah menyergap pundaknya yang begitu berat, membuat pikirannya melayang pada impian masa muda. Menjadi seorang fotografer alam bebas atau penulis cerita perjalanan. Namun, realitas seringkali memiliki cara sendiri untuk membumikan angan-angan. Ketika jam istirahat tiba, Aris memilih duduk di kantin belakang gedung bersama 2 orang rekan kerjanya. Mereka membicarakan hal-hal ringan. Kenaikan harga bahan pokok, hasil pertandingan sepak bola akhir pekan lalu, hingga rencana liburan hemat yang entah kapan akan terrealisasi. Di sela-sela obrolan itu, Aris merogoh saku celananya dan melihat HP-nya. Ada pesan singkat dari istrinya berupa foto Saka yang sedang mencoret-coret buku gambar dengan krayon merah. Sebuah senyuman kecil terbit di bibirnya. Rasa lelah yang sempat menumpuk di pundaknya seolah-olah menguap begitu saja, tergantikan oleh kehangatan yang menjalar di dada. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat dan memantulkan cahaya jingga di kaca-kaca jendela rumah,
1: Aris tiba di rumah kontrakannya. Suara deru motornya selalu menjadi tanda bagi Saka untuk berlari kecil ke arah pintu depan.
2: "Ayah pulang, ayah pulang!"
1: seru Saka dengan riang. Langsung memeluk kaki Aris begitu membuka pintu. Aris berjongkok, merentangkan tangan dan mengangkat tubuh mungil anaknya ke dalam gendongannya.
2: "Wah, anak ayah hari ini pintar tidak di rumah?"
1: tanyanya sambil mencium pipi gembul Saka.
2: "Pintar dong, Saka tadi bikin gambar mobil pemadam kebakaran."
1: Jawab anak itu antusias sambil menunjuk selembar kertas HPS penuh coretan warna merah dan hitam di atas meja ruang tamu. Istrinya muncul dari arah dapur dengan mengenakan apron kain bermotif bunga. Tangannya masih basah usai mencuci beberapa perabot bekas masak sore itu. Ia tersenyum menyambut kepulangan suaminya.
2: "Cuci tangan dulu ya, bajunya masih bau asap jalanan tuh,"
1: ujarnya lembut. Malam harinya setelah sholat maghrib berjamaah di ruang tengah yang sempit, keluarga kecil itu berkumpul. Tidak ada televisi yang menyala malam itu, karena mereka sepakat mengurangi waktu layar bagi Saka. Sebagai gantinya, istrinya membacakan sebuah buku cerita anak bertema petualangan seekor kelinci kecil di hutan. Aris duduk bersila di samping anak dan istrinya, mendengarkan suara lembut istrinya yang melafalkan kalimat-kalimat dengan penuh penghayatan. Di saat-saat seperti inilah, Aris merasa bahwa hidupnya sudah lebih dari cukup. Dunia luar boleh jadi kejam, penuh dengan persaingan tak sehat, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian. Namun, di dalam ruangan berukuran 4x5 meter ini, dunia terasa damai dan utuh. Namun hidup tidak selalu berjalan di atas permukaan air yang tenang. 2 hari setelah malam yang damai itu, sebuah ujian kecil datang menguji ketahanan mental keluarga kecil Aris. Pada pagi hari sebelum berangkat kerja, mesin motor Aris tiba-tiba mati total dan mengeluarkan bunyi mendengus aneh dari bagian bawah mesin. Setelah diperiksa sekilas oleh tukang bengkel langganan di ujung kampung, vonisnya cukup membuat kantong mereka bergetar. Komponen pengapian utama harus diganti dengan biaya yang tidak sedikit. Jumlah yang tadinya dialokasikan untuk tabungan pendidikan Saka bulan ini. Di meja makan malam itu, suasana terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Istrinya menatap mangkuk sup tahu di depannya tanpa berselera tinggi. Sementara Aris sibuk menghitung ulang sisa saldo di buku tabungannya.
2: "Gimana ya, bisa pakai uang darurat?"
1: tanya istrinya dengan pelan, mencoba menjaga agar suaranya tidak terdengar membebani. Aris mengangguk pelan.
2: "Bisa mah, masih ada sedikit cadangan dari bonus tribulan kemarin. Cuma ya, tabungan Saka bulan ini harus kita geser dulu sedikit."
1: Istrinya menghela napas pendek. Wajahnya mengisyaratkan guratan kekhawatiran yang wajar bagi seorang ibu rumah tangga yang terbiasa ngatur keuangan dengan sangat ketat.
2: "Kadang-kadang pengeluaran itu datang berbarengan ya. Kemarin lemari es sempat konsleting, sekarang motor ayah."
1: Aris mencapai tangan istrinya di atas meja, menggenggam jemari istrinya yang terasa hangat.
2: "Tidak apa-apa, Ma. Yang penting kita masih diberi kesehatan, motor bisa diperbaiki. Uang kan masih bisa dicari lagi. Yang penting kita tidak kurang suatu apapun untuk makan sehari-hari." Kata-kata itu bukan sekedar penghibur kosong. Aris tahu persis bahwa pernikahan mereka telah melewati badai yang jauh lebih besar di tahun-tahun awal pernikahan, ketika mereka harus merintis segalanya dari nol, tanpa kursi di ruang tamu dan hanya mengandalkan kipas angin plastik murahan. Masalah motor rusak itu hanyalah riak kecil di permukaan samudra kehidupan rumah tangga mereka. Waktu terus mengalir tanpa pernah melambat barang sedetik pun. Musim berganti dari kemarau panjang yang berdebu hingga musim hujan yang membuat genangan air di halaman depan kontrakan mereka. Hari Minggu pagi menjadi puncak dari seluruh penat seminggu penuh. Tidak ada alarm pukul 5 pagi yang mendering nyaring. Aris bisa bangun sedikit lebih siang, lalu istrinya dan Saka berjalan kaki menuju lapangan kelurahan di dekat rumah untuk sekedar menikmati udara pagi dan membeli bubur ayam langganan mereka. Saka berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu kuning di tepian lapangan. Sementara Aris dan istrinya duduk berdampingan di atas bangku taman kayu yang catnya sudah mulai mengelupas. "Mah," panggil Aris tiba-tiba, menatap istrinya yang sedang memperhatikan anak mereka dari kejauhan. "Ada apa, Mas?" Istrinya menoleh, mengangkat sebelah alisnya. "Kamu pernah bosan gak menjalani hidup yang begini-begini aja? Bangun pagi, kerja, pulang, ngurus rumah, tidur, lalu diulang lagi besoknya." Istrinya tersenyum tenang. Angin pagi meniup helai rambut hitamnya yang terurai di dekat telinga. Ia merapikannya sejenak sebelum menjawab. Ya, bosan. Mungkin iya sesekali. Tapi kalau tidak ada rutinitas ini, kita kan tidak akan pernah tahu rasanya tenang. Hidup itu bukan tentang seberapa megah cerita yang bisa kita pamerkan ke orang lain ya. Tapi tentang seberapa tulus kita menjalani hari-hari biasa bersama orang-orang yang kita sayang. Aris terdiam mendengar jawaban itu. Dadanya terasa penuh oleh rasa syukur yang membuncah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sebuah destinasi akhir yang terletak di ujung pelangi, melainkan cara pandang kita dalam merajut setiap detik di atas ubin rumah yang sama, bersama orang-orang yang membuat hati kita merasa pulang. Matahari Minggu pagi kian meninggi, menyinari langkah kecil Saka yang berlari kembali ke arah mereka berdua, membawa sehelai daun kering dengan senyum lebar di wajahnya. Aris dan istrinya bangkit bersamaan menyambut anak mereka, siap melanjutkan babak demi babak dalam kisah sederhana kehidupan mereka.

Ya Mbak Bang, itu tadi cerita yang langka di lantai yang sama ya, mengisahkan tentang kisah keluarga ya Mbak Bang ya, keluarga kecil Aris ya, yang memiliki satu orang anak. Mereka tidak pernah merasa kekurangan ya, karena mereka merasa bahwa kesederhanaan dalam keluarga mereka, kebahagiaan dalam keluarga mereka itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya, di atas segala-galanya. Nah Mbak Bang ya, jadi ada orang yang mengatakan bahwa harta itu bukan apa-apa ya, tapi kalau kita sudah punya keharmonisan di dalam keluarga itu melebihi dari harta yang sebanyak apapun gitu ya Bu Abang ya. Ya itu sebuah cerita yang sangat-sangat menarik ya Bu Abang ya, yang kita dengarkan dan Bu Nan bacakan untuk Bu Abang semua. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi nih untuk Bu Abang, terutama mungkin Bu Abang nih yang baru saja membangun bahtera kehidupan ya. Jadi jangan terlalu ngoyo ya dalam bekerja. Kita juga harus ingat bahwa di rumah ada yang menanti kita ya, ada istri dan anak-anak kita yang menanti, yang tentu sangat-sangat membutuhkan sekali perhatian kita, bimbingan kita, didikan kita ya. Karena kalau di sekolah, apalagi ya kalau anak-anaknya sudah sekolah ya, itu hanya ini aja ya Mbak Abang, tidak sepenuhnya, tapi madrasah pertama untuk anak adalah keluarga. Oke, Mbak Nan gak banyak-banyak lagi nak ngomong lagi ya. Mulai nak gatal pula tenggorokannya. Karena udah apa namanya? Asap nih udah semakin tebal nih Mbak Abang. Udah mulai-mulai lah nih terasa kita nak batuk-batuk. Iyalah, Mbak Nan lanjut lagi nih Mbak Abang, ada cerita berikutnya di malam hari ini. Tadi adalah jejak langkah di ujung senja. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak lagi sama-sama ya Mbak Abang.

Jejak langkah di ujung senja. Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika suara derit sepeda ontel tua milik Pak Tua Hasan memecah kesunyian pagi di RT 4. Dari balik jendela kaca rumahnya yang berdebu, Rian memperhatikan pria paruh baya itu dengan tatapan datar. Bagi Rian, pemandangan tersebut adalah rutinitas harian yang membosankan. Pak Hasan selalu lewat pukul 6 pagi, mendorong sepedanya yang syarat dengan puluhan jeriken kosong. Rian adalah tipikal remaja masa kini yang dunianya berpusat pada layar HP. Hobinya bermain game daring dan membuat konten video pendek membuat Rian sering mengabaikan lingkungan sekitarnya. Bagi Rian, waktu itu cuma untuk mengejar skor maksimal, bukan buat ikut campur urusan orang lain. Rian, tolong belikan minyak goreng di warung Bu Siti sekarang, Rian. Ibu mau masak nih. Teriak ibu dari arah dapur membuyarkan lamunan Rian. Dengan wajah cemberut dan jari yang masih lincah mengetuk layar ponsel, Rian beranjak. Iya, bentar Bu, tanggung. Sikit lagi menang nih. Gerutunya. Perjalanan singkat menuju warung Bu Siti harus melewati tanjakan di ujung gang. Di sana Rian berpapasan dengan Pak Tua Hasan. Rantai sepeda Pak Hasan tampak lepas dan pria tua itu tampak kesulitan menahan beban sepedanya yang hampir terguling ke belakang. Wajahnya dipenuhi keringat, napasnya terengah-engah. Rian sebenarnya berniat lewat begitu saja. Pikirannya sudah melayang pada game yang tertunda di kamar. Namun saat ia melangkah melewati Pak Hasan, pria tua itu kehilangan keseimbangan. Jerigen-jerigen kosong berjatuhan ke badan jalan, menimbulkan suara gaduh yang memecahkan keheningan pagi. Rian terdiam. Ada pergolakan kecil di dalam hatinya, antara melanjutkan perjalanan atau berhenti. Tiba-tiba Rian ingat pada kakeknya yang tinggal di kampung. Rian akhirnya mengurungkan niat untuk acuh. Ia meletakkan kantong belanjaannya di pinggir jalan dan segera menghampiri Pak Hasan. Biar saya bantu, Pak. Ucap Rian sambil mengambil beberapa jerigen yang berserakan. Pak Hasan mendongak, tersenyum lemah dengan kerutan dari sudut matanya yang menggambarkan kelelahan mendalam. Terima kasih, Nak. Kaki Bapak keramnya kambuh lagi, jadi kurang konsentrasi. Jawabnya dengan suara serak. Tanpa sadar, Rian menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk membantu Pak Hasan. Ia menyusun jerigen yang berserakan dan Rian juga memperbaiki rantai sepeda yang lepas. Kebetulan, ia pernah mempelajari dari video tutorial otomotif di internet. Bahkan, melihat beban yang terlalu berat, Rian menawarkan diri untuk mendorong sepeda Pak Hasan tersebut sampai ke pangkalan air isi ulang langganan Pak Hasan. Selama perjalanan singkat itu, Rian mendengarkan kisah hidup Pak Hasan. Pria tua itu ternyata harus bekerja keras seorang diri untuk membiayai cucunya yang bersekolah setelah kedua orang tua sang anak tiada. Tidak ada keluh kesah berlebihan dari mulut Pak Hasan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena masih diberi kesehatan untuk mencari nafkah halal. Rian tertegun. Selama ini ia merasa masalahnya cuma kuota internet habis atau kalah game. Itu adalah masalah yang sangat berat. Ternyata di luar ada perjuangan hidup yang jauh lebih nyata dan lebih keras. Sudah sampai, Nak. Terima kasih ya, Nak ya. Kalau tidak ada kamu, Bapak mungkin belum sampai di sini. Ucap Pak Hasan tulus sambil menyodorkan sebuah kantong es teh manis sebagai tanda terima kasih. Rian menolak dengan halus, tersenyum canggung. Sama-sama, Pak. Saya permisi dulu, Pak ya. Takut dicari sama ibu. Sampai di rumahnya, Rian tidak langsung menyalakan ponselnya. Ia duduk di ruang tamu, merenungkan kejadian barusan. Ada perasaan hangat menjalar di dadanya. Membantu orang lain ternyata jauh lebih bikin ketagihan daripada menang main game online. Keesokan harinya, tanpa diminta oleh sang ibu,
Rian bangun lebih pagi. Ia sengaja menunggu di dekat tanjakan tempat ia bertemu Pak Hasan. Benar saja, pria tua itu muncul dengan beban yang sama beratnya. Tanpa ragu, Rian langsung menghampiri. "Mari Pak, saya bantu dorong sampai ke atas," serunya dengan ceria. Pak Hasan terkejut campur gembira. Hubungan keduanya pun terjalin akrab. Berita mengenai kebaikan Rian perlahan menyebar di kalangan tetangga RT 4. Sikap Rian yang tadinya dikenal cuek dan antisosial, kini berubah drastis menjadi sosok pemuda yang ramah dan sigap membantu warga yang membutuhkan. Mulai dari membawakan belanjaan ibu-ibu, hingga membantu anak-anak tetangga belajar kelompok. Sebulan telah berlalu sejak insiden rantai sepeda putus. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan rona keemasan yang indah di langit gang. Rian duduk di teras rumah bersama Pak Hasan menikmati secangkir teh hangat buatan ibunya. Gawai di saku Rian terdengar. Sebuah notifikasi pesan dari grup game daring muncul di layar. Namun, Rian hanya melirik sekilas, lalu membiarkannya mati. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekedar mengejar pencapaian virtual di layar kaca, melainkan tentang jejak nyata yang kita tinggalkan di hati sesama manusia. "Nak Rian, apa tidak apa-apa meninggalkan teman-temanmu dan..." ulang. "Nak Rian, apa tidak apa-apa meninggalkan teman-teman daringmu sore ini?" tanya Pak Hasan sambil tersenyum jenaka. Rian menggeleng mantap. "Tidak apa-apa, Pak. Menolong sesama ternyata jauh lebih seru daripada mabar." Keduanya tertawa bersama. Di ujung senja itu, Rian menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Bahwa kebahagiaan terbesar manusia bukanlah saat ia menerima, tetapi saat ia mampu menjadi alasan tersenyum bagi orang lain di sekitarnya.

Nah, Mbok Abang, itu tadi ya kisah yang berikutnya udah Mbok Nan hantarkan untuk Mbok Abang ya. Jejak langkah di ujung senja, Mbok Abang ya. Jadi ini kisahnya tentang seorang remaja yang biasalah ya, kalau remaja-remaja sekarang nih, kerjaannya tuh tak ada lain lah ya, buat emak-emak ngomel nih ya, main game dari pagi sampai malam tak habis-habis. Kerja main game-game, akhirnya dia jadi antisosial ya Mbok Abang ya, kurang bergaul. Kalaupun kita lihat dia dengan kawan-kawannya yang seumuran, ngumpul, tak ada lain lah, cuma numpang duduk bersama ya. Habis itu sama-sama dia main game masing-masing tuh Mbok Abang. Itulah yang udah terjadi saat ini ya, enggak Mbok Abang. Kalau dalam keluarga tuh udah di meja makan yang seharusnya kita bisa sama-sama ngobrol, cerita-cerita pengalaman kita dari pagi tadi, apa yang udah kita lewati, bapak, anak, emak ya. Tapi enggak, isinya sekarang Mbok Abang, isinya udah masing-masing dengan HP-nya. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, itulah ya yang terjadi saat ini ya Mbok Abang ya. Tapi cerita Rian ini sangat menggugah sekali ya, dari dia menemukan kejadian akhirnya dia berubah menjadi seorang remaja yang peduli sosial nih Mbok Abang. Ini sebuah kisah yang menarik sekali. Mudah-mudahan ini pun ada hikmahnya untuk kita semua ya Mbok Abang ya. Jadi kalau misalnya itu kita masihlah kita bisa bersosialisasi nih dengan tetangga, dengan keluarga, karena ini adalah yang penting. Kalau terjadi sesuatu nih Mbok Abang ya, kalau kita sibuk nih, sibuk dengan HP kita, tak ada kenal tetangga lagi dah kiri kanan. Nah, ketika terjadi sesuatu, bisakah kita minta tolongan HP kita nih Mbok Abang? Tentulah yang kita datangi dulu tetangga kita, kita minta bantu dengan keluarga kita. Nah, kayak gitu nampak Abang ya. Mbok Nani, bukan berkesah ada beleter Mbok Nani ya. Tapi enggak apa-apa Mbok Abang ya. Sikit-sikit lah kita sisipkan nih pesan-pesan nih. Iyalah Mbok Abang. Udah gak kita dah larut gak kita malam hari ini ya Mbok Abang ya, dengan dua kisah yang udah kita dengarkan sama-sama pada malam hari ini. Semoga saja tadi Mbok Abang terhibur dan juga bisa mengambil makna dari kisah-kisah yang udah Mbok Nan bacakan tadi ya. Jadi kita hampir di penghujung acara kita inilah ya, kita ingatkan lagi Mbok Abang yang udah nak menuju ke pembaringan, nak menuju ke Pulau Kapok, Pulau Mimpi. Periksa lagi Mbok Abang, jendela-jendelanya, pintu-pintunya ya. Kalau pagarnya yang mau dikunci, kunci dulu Mbok Abang, jangan sampai tak ada terkunci. Kemudian jangan sampai pula ada yang lupa matikan apa ke, siapa tahu besok katanya nak ini pagi-pagi nyereka baju, ujung-ujungnya serikaan belum dicabut, lompok kompor belum mati, matikan lo semuanya tuh biar kita tenang Mbok Abang ya. Oke, baiklah Mbok Abang, sampai di sini dulu ya berkisah kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan pada kesempatan depan kita ketemu lagi Mbok Abang dalam kisah-kisah yang lain, kisah-kisah yang lebih bermakna lagi untuk kita semua. Baik, akhirnya saya Mbok Nani pamit undur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat, Jana. Kompor kau ni masih hidup. Saya nyala.

0: Jah matikannya ada sinetron bagus tu, Hamak di tepi.
1: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
4: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
3: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
4: Oh, itu ke patung burung Garuda?
3: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
4: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
3: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
3: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
3: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
4: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
3: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni. Mengecut benar agak.
1: Bukan apa, Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live audio streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 15 September 2026. Melalui FM 94.3 MHz live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bu Abang di seluruh tanah air, dimanapun Bu Abang menyimak kami kembali. Selamat bergabung, baik yang di FM 94.3 MHz, radio kesayangan Bu Abang, maupun di RRI Digital. Waktu pagi berkah hari ini, awali dengan bismillah. Pagi yang semangat, pikiran yang positif, semoga berdampak baik di sepanjang hari. Untuk hari ini, tepatnya hari Selasa ya Mbak Abang, 15 September 2026, di Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mengawalinya dengan doa, diniatkan lillah, semoga berlimpah berkah dan Allah permudah apapun bentuk rezeki hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Saya Fitri Fabelena beserta tim kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Nata di meja operator dan kru lainnya. Temani Mbak Abang dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan tim share kami. InsyaAllah sebentar lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Mbak Abang dalam program Hikmah Pagi, yang mana kita akan mendengarkan di ruang dengar Mbak Abang, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Hari ini ada guru kita yang bertugas, Ustadz Hamidur Rahman SPD, akan mengkaji soal jangan tunggu nikmat pergi baru kita menghargainya. Seperti apa? Nanti kita akan simak bersama. Dilanjut dengan syair syiar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjut dengan informasi lagu-lagu hiburan yang tentunya akan kami temani hingga siang hari nanti. Baik, Mbak Abang dari studio, mari kita awali acara pertama Hikmah Pagi dengan mendengarkan lebih dahulu bacaan Al-Quran berikut ini. Dari studio, selamat mendengarkan.
0: Mbok Abang di sini aja ya, 94.3 MHz.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pendengar RRI Perempat Pontianak dalam program Hikmah Pagi, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia dari Allah. Nikmat yang setiap hari kita rasakan dan tidak pernah mampu untuk kita menghitung berapa banyak jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Perempat yang dimuliakan Allah, ada satu sifat manusia yang seringkali tidak kita sadari. Kita sering baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah sesuatu itu berkurang, terganggu, bahkan hilang dari kehidupan kita. Udara yang bersih misalkan, ya. Udara yang bersih setiap hari kita dapat hirup tanpa harus membayar. Kita tidak pernah menghitung berapa kali kita menarik nafas dalam sehari, dan kita juga jarang berkata atau bahkan mungkin tidak pernah berkata, "Ya Allah, terima kasih. Karena hari ini saya masih bisa menghirup udara dengan nyaman, udara yang segar, udara yang bersih." Tapi ketika udara mulai tercemar oleh asap, ketika jarak pandang terganggu, ketika mata terasa pedih karena terkena paparan asap, dan pernapasan terasa tidak nyaman, barulah kita sadar ternyata udara bersih yang selama ini kita hirup adalah nikmat besar dari Allah yang luar biasa. Begitu juga dengan air. Selama air masih mengalir dari keran air kita, kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tidak kita pedulikan betapa berharganya nikmat air yang ada. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang membuang-buang air, boros dalam penggunaan air. Tapi ketika air bersih sudah sulit diperoleh, sulit didapat, ketika untuk mendapatkannya kita harus mencari ke sana sini, kita harus membeli, bahkan harus mengantri untuk mendapatkan air yang layak untuk kita gunakan, baru kita sadar ternyata air yang selama ini kita gunakan dengan begitu mudah adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jamaah pendengar yang berbahagia, barangkali selama ini kita terlalu terbiasa dengan nikmat. Kita terbiasa sehat sehingga lupa bersyukur atas kesehatan. Kita terbiasa memiliki keluarga sehingga terkadang kita lupa menghargai keberadaan mereka. Kita terbiasa melihat matahari terbit, air mengalir, udara yang bersih yang kita hirup sehingga semuanya terasa biasa. Padahal sebenarnya tidak ada yang biasa dari nikmat Allah. Ya, semuanya pemberian Allah itu luar biasa. Yang membuatnya terasa biasa hanyalah karena kita sudah menganggapnya hal yang biasa karena kita nikmati setiap hari. Maka jangan sampai kita baru belajar bersyukur ketika nikmat itu sudah tidak ada. Ya. Sampai dalam sebuah gubahan lagu kan dikatakan, kalau sudah tiada baru terasa, ya. Nah, jangan tunggu kehilangan untuk menghargai orang yang kita cintai. Jangan tunggu air sulit diperoleh untuk menyadari betapa berharganya air. Dan jangan tunggu udara tercemar untuk menyadari bahwa udara bersih adalah karunia Allah yang sangat mahal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam keadaan seperti saat ini ada juga hal lain yang perlu kita renungkan. Ketika kesulitan ini datang, ujian dari Allah ini bukan hanya ujian tentang kesabaran kita. Saat ini ada ujian lain pula yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Ujian tentang kepedulian kita kepada sesama. Ketika seseorang harus mengantri mendapatkan air bersih, apakah kita pernah berpikir, ya, atau masih berpikir, yang penting saya sudah dapat bagian? Ketika tetangga kita kesulitan, apakah kita berkata, itu bukan urusan saya? Ketika orang lain sedang memerlukan bantuan, apakah kita memilih berpaling karena kita merasa hidup kita sendiri sudah cukup berat? Nah, disinilah
kita harus menjaga diri dari satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Apa itu? Yaitu sifat egois dan acuh tak acuh terhadap kesulitan orang lain. Pendengar yang mulia Allah, Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup hanya untuk diri sendiri. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pentingnya sifat kepedulian terhadap sesama. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Oleh karena itu, ketika keadaan sedang sulit seperti saat ini, jangan sampai kesulitan justru membuat kita semakin egois. Jangan sampai ketika kita mendapatkan sesuatu yang sedikit, kita berkata, "Ini punya saya harus selamat sendiri." Tidak, ya, jangan berkata demikian. Seorang mukmin harus memiliki hati yang peka. Ketika melihat orang lain kesulitan, hatinya ikut tergerak. Ketika melihat orang lain memerlukan air, ia ingin membantu. Walaupun kita ternyata tidak bisa, minimal dalam hati kita ada rasa kepedulian. Terlintas dalam hati kita, "Ya Allah, seandainya saya punya kemampuan, saya akan bantu mereka." Ya, ketika melihat keluarga lain dalam kesusahan, mungkin dari segi makanan, minuman, ya kan, atau keperluan hariannya, ya minimal kita ada kepedulian lah, bertanya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Ya, bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, jadi penting sifat ta'awun. Saat ini keadaan yang sulit seperti saat ini, yang perlu kita tanamkan adalah kepedulian dengan sesama. At-ta'awun, saling tolong menolong. Tidak lagi memandang agama, tidak lagi memandang suku, ya, tapi kita memandang sesama saudara kita sebangsa, setanah air, apalagi kita sama-sama sebagai warga Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan sekitarnya, ya, yang ada di Kalimantan Barat ini. Satu sama lain kita saling menolong, memperhatikan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan tolong menolong ini tidak juga harus memberi dalam sesuatu yang jumlah besar, ya. Jangan kita berpikir, jangankan nak bantu orang, ya, bahasa kita, ya, untuk keperluan hidup saya aja susah, ini aja saya susah ngantri berjam-jam, ya kan. Nah, jadi jangan berpikir untuk tolong menolong di sini artinya kita harus membeli jumlah yang besar. Tidak. Kadang-kadang bantuan itu walaupun sederhana, ya kan, semampunya kita. Mungkin segelas air atau sebotol air. Kita tadi ngantri air dapat 2 galon, 2 jirigen. Tetangga kita kesian, dia tadi juga ngantri tapi karena sudah terlalu ramai dia enggak kebagian. Mungkin kita bantu, berikan walaupun cuma sebotol air. Dari 2 jirigen, 2 galon yang kita dapat, berikan sebotol. Ini kan bantuan yang sifatnya mungkin nilainya kecil, tapi di mata mereka itu pasti nilainya besar. Dan mereka akan merasakan, alhamdulillah, punya tetangga, punya keluarga, punya orang-orang di sekeliling mereka yang punya kepedulian. Ya, begitu juga mungkin dengan mengantarkan air kepada yang memerlukan, ya, khususnya bagi mereka yang punya kelebihan rezeki, beli air dengan jumlah yang besar, kemudian memberikan, membagikan secara gratis. Subhanallah, ini termasuk yang insya Allah dalam suasana seperti saat ini punya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dengan memberikan informasi kepada tetangga ketika ada tetangga kita yang dia itu dalam keadaan kesulitan. Ya, kita enggak bisa membantu dengan air, dengan apa yang kita miliki, tapi kita punya informasi, oh, di sana ada pembagian air gratis, ayo coba pergi ke sana. Itu kan hal yang kelihatannya sepele, tapi itu sebuah bantuan, itu sebuah pertolongan, dan itu termasuk bentuk kepedulian kita kepada sesama. Termasuk juga tentang menanyakan keadaan keluarganya yang terdampak dengan krisis air saat ini, kan. Nah, bahkan tadi sebagaimana saya katakan, kalau kita mampu dengan harta, bantu dengan harta. Tidak punya, bantu dengan informasi, dengan tenaga, apapun. Ya, jadi kalaupun tidak bisa juga, ya minimal tadi doa, bantu orang lain dengan doa, dengan niat bantu orang. Nah, tapi jangan pula nanti orang yang mampu hanya bantu dengan doa, ya. Kalau orang yang mampu jangan bantu dengan doa, bantu dengan harta.
punya kemampuan dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Yang punya kemampuan dengan kebijakan-kebijakannya karena dia seorang pejabat daerah, bantu dengan jabatan yang dia miliki. Ya. Nah, apapun yang kita mampu berikan kepada saudara-saudara kita, khususnya dalam suasana yang seperti saat ini, di mana semua orang dalam keadaan merasakan kesulitan. Ya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, karena boleh jadi sesuatu yang menurut kita kecil bagi orang lain sangat berarti. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, kita ngantri air dapat 2 galon, 2 jerigen, ada tetangga kita enggak dapat sama sekali, berikan walaupun sebotol kecil, itu sudah sangat berarti. Urusan dia tidak berterima kasih, apalagi sampai mengatakan Allah sedikitnya gak ngasih, nah itu urusan dia. Yang penting kita sudah menunjukkan bentuk empati, kepedulian kita kepada mereka. Pendengar juga yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang perlu kita juga pahami, ya, dalam hal seperti saat ini, bahwa syukur kepada Allah itu tidak cukup dengan mengucap alhamdulillah. Syukur juga termasuk dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah memberi kita air, maka jangan boros menggunakan air. Nah, ini kan saat-saat ini menjadi bahan renungan kita, bahwa selama ini air yang mungkin kita gunakan dengan boros, air bersih, ya kan? Saat ini bisa kita jadikan sebuah bahan renungan bahwa luar biasa nikmat Allah. Ya, maka syukuri. Ketika Allah berikan kita nikmat air, syukuri. Dengan cara apa? Dengan tidak menggunakannya secara boros, dengan hemat. Ya, ketika Allah berikan kepada kita nikmat lingkungan yang bersih, kita jaga, jangan kita rusak. Ketika Allah berikan kita kemampuan untuk membantu sesama, kita gunakan. Kalau Allah memberikan kita rezeki, jangan lupa ada orang lain yang juga perlu bantuan kita. Kalau Allah berikan kepada kesehatan, maka gunakan nikmat sehat kita untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syukur yang sesungguhnya. Ya, bukan sekedar kita mengatakan alhamdulillah. Pendengar yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mudah-mudahan dalam suasana seperti saat ini, ya, kita bisa belajar melihat kesulitan dengan mata hati. Ketika udara tercemar, kita jangan hanya mengeluh, ya, jangan cuma mengeluh. Kita introspeksi diri kita, bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Ketika air sulit bersih didapat, jangan hanya memikirkan persediaan untuk diri sendiri. Mari lihat siapa di sekitar kita yang memerlukan. Ketika orang lain mendapat musibah, jangan hanya jadi penonton. Jangan pula menjadikan musibah sebagai bahan perbincangan atau sekedar obrolan-obrolan di lingkungan kita. Ya, mari menjadi orang yang menghadirkan ketenangan, doa, dan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena hidup kita ini tidak selamanya tentang apa yang bisa saya dapatkan, tapi seorang mukmin juga harus memiliki prinsip apa yang bisa saya berikan. Jangan menjadi manusia yang peduli ketika dirinya sendiri mengalami kesulitan, ya, dan jangan menjadi manusia yang baru menghargai sesuatu ketika sesuatu itu sudah hilang. Dan jangan baru menyadari pentingnya orang lain ketika suatu hari kita memerlukan pertolongan orang lain. Mendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Seperti saat ini, ya, kita bisa jadikan sebagai bahan renungan, ya, hilangnya atau tercemarnya udara, air bersih yang sulit kita dapatkan, ini semua bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita masing-masing, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat yang selama ini sudah kita rasakan, yang mungkin lupa kita untuk bersyukur, dan mudah-mudahan tertanam pada diri kita sifat kepedulian kepada sesama. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Muabang titik panas atau hotspot di Kabupaten Mengkayang turun signifikan dari 1.324 titik pada Agustus menjadi 42 titik pada September 2026 ini. Penurunan disampaikan Kapolres Mengkayang AKBP Sahirul Awab saat memimpin apel pagi kemarin di halaman Kapolres Mengkayang. Disebutkan penanganan kebakaran hutan lahan Karhutla menjadi salah satu upaya yang dilakukan jajarannya dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat Kamtibmas. Sahirul pun mengapresiasi kinerja personelnya dalam menjaga situasi Kamtibmas dan menangani Karhutla. Kondisi aman dan nyaman tidak datang dengan sendirinya. Situasi tersebut diciptakan melalui berbagai upaya, mulai dari kegiatan preemptif, preventif, penegakan hukum, hingga pelayanan publik. Meski demikian, ia meminta personel tidak terlena dengan capaian tersebut, sebab kabut asap masih terasa di sejumlah wilayah Mengkayang. Polres Mengkayang sendiri tetap menjalankan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai langkah imbangan dalam penanganan Karhutla. Saat ini sudah semakin banyak masyarakat yang sadar untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ini wajib disyukuri. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Cantik pula kain yang kau pakai ni kan?
3: Iya, cantik kan?

0: Banji.
1: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
0: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja dan pada siapa saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Bu Mira, ayo cepat-cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, kubu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo.

0: kalau dia parkir mobil depan rumah orang?
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah gak kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum gak, Bu. Tapi lihat-lihat gak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
2: Siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Wabang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Spadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksikan dalam 3 hari ke depan terhitung tanggal 14 hingga 16 September terdapat pertumbuhan awan hujan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalbar kecuali Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Spadio Pontianak Sutikno memprediksikan berdasarkan data yang dimiliki pertumbuhan awan hujan sudah ada dari tanggal 12 hingga 18 September 2026 terutama untuk 14 hingga 16 dan memang pertumbuhan awan hujan cukup meluas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.